0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain, terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Kakak.
5: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro, plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah, mantap. Apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UI, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya gimana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punyo mai, patah do aku pinyo.
7: Panena long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
7: Bo pane arang irone. Yang kalung pega dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan puai gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long podu atu meja. Ek dekate tu tak krih harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental na bak kupi get.
7: Bit habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo ka mangat ate long habuy karena get kupinyo drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu, hanje je oh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjadikan akhirat tujuannya, niatnya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Dia akan mengumpulkan segala urusannya yang tercerai-berai dan dunia datang padanya dalam keadaan yang hina. Dan barang siapa yang menjadikan dunia tujuannya, niatnya, niscaya Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Dia akan mencerai-beraikan segala urusan yang menyatu dan tidak datang kepadanya dari dunia kecuali sekedar yang telah ditakdirkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Cuma mengada ada jemput dengan Honda, pasti yang saya tahu. Tapi dengan becak barang kan lewat rumah mandum. Barang-barang pergi lewat.
1: Hai, betul ya, Masyik. Cuma yakin yang tak jemput dengan becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh-roh daripada Cin.
2: Punah hai, Bila?
1: Mana, bang? Masyik pergi ujak lah ke carter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
5: Ketak kurang api roh ni, Kak Punzu. Yang menjina apa-apa ni, pah lah yang atung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak atung bandara, jen nak main pilom.
0: Bicin, eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
5: Menyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
5: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
5: Menyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
5: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
6: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
7: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu mandi kena nanti kameng mentang.
8: Boh panen ai ro kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
7: Ye tengku aji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kau tu uang mentang.
8: Nyan ke perkara aji. Ase hana lepi. Kalau pi ada pudep ki pangen daripada ase.
7: Ye kok bisa hana lepi tengku aji. Pu kali nampak terpi ase aji.
8: Hana long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
7: Nyan sang. Salah urung terpih, Ron Kwaji.
8: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tamehan apa?
7: Bek putu asa, dah syah tu dengan Kwaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
8: Yang betul ke pega? Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpi ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewat nyan lom.
7: Nyan kenyan ku aji, ase roh ni talah urun serpi. Maka aji, ni serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
8: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
7: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
8: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
6: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda.
9: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
10: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
9: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
10: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana?

0: Kafir.
1: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Semawe, tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe.
0: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
1: Tuh kan, Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
0: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
1: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe, dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
0: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
1: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Jangan salahkan orang ketika kamu kecewa, tapi salahkan dirimu sendiri karena terlalu berharap sesuatu yang belum pasti.
2: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain, terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UGD dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya gimana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habuy, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal nabui, mangat tanya.
8: Punyo mai, patat do kupinyo.
7: Panen along do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
8: Kupi pilihan puai gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Itu kata tu tak kri harang tapi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kopi jino.
8: Nyan baru kopi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kopi. Nyo yang kekun kopi pilihan Aceh asli. Kan kopi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kopi original. Citra rasa kopi Aceh yang sep kental. Nah bak kopi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kopinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kopinyo. Drone hana nejak le bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja je oh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Janji Allah tak akan pernah mengecewakan. Dan bila kamu masih merasa kecewa, mungkin ada yang salah dengan imanmu. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kak pungsu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir. Bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuk Haji, Tuk Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panenai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, yeah, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen daripada Ase.
6: Ye, yeah, kok bita hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urun terpih Ron Kwaji.
7: Hana lon terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Be putu asa, dahsyat tu deng Kwaji. Cina yu servis ba awak New Aviasi. New Aviasi dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyalom.
6: Yang kenyan Kwaji. Asero ne talah urun terpi. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
7: Pak teman alamat New AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang gepegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas
6: 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang gepegat.

0: CV Junhavi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV Junhavi AC, kami siap pasti untuk Anda.
1: Mirna, kelas kan udah selesai nih, nongkrong di CC Cafe yuk.
2: Aduh, gimana ya Fir, kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih, butuh wifi juga kan.
1: Tuh kan, kamu kurang update, kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai. Gimana, di sana disediain wifi gratis juga loh.
2: Boleh juga sih, emang CC Cafe itu di mana Fir?
1: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Semawe, tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe.
2: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
1: Tuh kan, Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
2: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
1: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe, dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
2: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
1: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: Tak peduli berapa banyak orang yang sedang menggosipimu, cukup diam dan dengarkan saja. Sesungguhnya, dia sedang memberikan pahala kepadamu.
1: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.

Adios.

Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

dipancar luas ke dalam Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Marika Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alu Awil Hox Mawi. Inilah Radio CITIS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan di gelombang siar 94,4 FM atau Anda juga bisa mendengarkan audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Rekan sebaya bersama saya Firdaus yang menemani Anda di program acara Pesona Citra untuk edisi siar Senin 29 Juni 2026 rekan sebaya. Saya akan menemani Anda rekan sebaya dalam durasi 2 jam, tepatnya sampai dengan jam 12 siang nantinya rekan sebaya. Di program ini tentunya saya akan membacakan berita-berita yang saya kutip dari berbagai sumber terpercaya dan lagu Aceh yang akan menemani Anda sampai dengan jam 12 siang nantinya rekan sebaya. Rekan sebaya, sebuah lagu yang sudah mengawali pertemuan kita yang dibawakan olehnya Army Bayu dengan judul Bek Curiga. Semoga lagu ini bisa menemani Anda rekan sebaya. Dan rekan sebaya, segera saya bacakan berita yang pertama yang kali ini saya buka darinya, saya awali darinya AJNN rekan sebaya, yang saya pilihkan tentunya untuk Anda. Pencarian remaja hilang di Aceh Utara terkendala medan terjal. Dikutip dari AJNN.net dari Aceh Utara diberitakan, tim gabungan hingga Minggu 28 Juni 2026 masih mencari Muhammad Ilham, 17 tahun, remaja asal Kampung Menasah Raya LB, Kecamatan Lok Sukun, Aceh Utara, yang dilaporkan hilang saat mengunjungi objek wisata air terjun Tujuh Bidadari di Kecamatan Gedung Pase. Proses pencarian terkendala cuaca buruk dan medan yang terjal. Muhammad Ilham merupakan salah satu dari dua remaja yang dilaporkan hilang setelah berpamitan menuju air terjun Tujuh Bidadari pada Sabtu 20 Juni 2026 sekitaran pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sementara rekannya Muhammad Luhri, 19 tahun, telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di dekat bebatuan aliran Krung Swa pada Sabtu 27 Juni 2026. Koordinator Unit Siaga Search and Rescue atau SAR Biren, M. Rizal mengatakan tim gabungan telah melakukan penyisiran sejauh sekitar 6 km dari lokasi yang diduga menjadi titik awal hilangnya korban. Muhammad Rizal menyampaikan pencarian melibatkan sekitaran 30 personel gabungan dari Basarnas Pos Siaga Biren, Satgas SAR Aceh Utara, dan BPBD Aceh Utara. Tim melakukan penyisiran secara bersamaan melalui aliran sungai dan kawasan pergunungan di sekitaran air terjun. Ia juga menjelaskan hujan deras yang kerap turun menjadi kendala utama karena membatasi jarak pandang petugas. Selain itu, kondisi medan yang curam dan dipenuhi dengan bebatuan menyisir proses pencarian. Riza menambahkan tidak hanya dapat melakukan penyisiran dengan berjalan kaki, karena perahu karet tidak dapat digunakan. Kondisi sungai yang dipenuhi dengan bebatuan besar dan batang kayu yang membuat penggunaan perahu berisiko. Ia juga menghimbau pengelola objek wisata alam, khususnya wisata ekstrim, agar menyediakan pemandu bagi pengunjung sebagai langkah antisipasi untuk meningkatkan keselamatan dan mencegah terjadinya kecelakaan serupa. Rekan sebaya, berita darinya AJNN yang memberitakan pencarian remaja hilang di Aceh Utara terkendala medan terjal rekan sebaya. Yang diberitakan oleh AJNN dari Aceh Utara yang memberitakan tim gabungan hingga Minggu ya kemarin 28 Juni 2026 masih mencari Muhammad Ilham, 17 tahun, remaja asal Kampung Menasah Raya LB, Kecamatan Lok Sukun, Aceh Utara, yang dilaporkan hilang saat mengunjungi objek wisata air terjun Tujuh Bidadari di Kecamatan Gedung Pase, rekan sebaya. Dan rekan sebaya, koordinator Unit Siaga Search and Rescue
Atau Sarbiren, M. Rizal mengatakan tim gabungan telah melakukan penyisiran rekan sebaya sejauh sekitaran 6 km dan lokasi yang diduga dari lokasi yang diduga menjadi titik awal hilangnya korban. Dan juga Muhammad Rizal menyampaikan bahwasannya pencarian melibatkan 30 personel gabungan dari Basarnas Pos Siaga Biren, Satgas SAR Aceh Utara dan BPBD Aceh Utara. Dan tentunya rekan sebaya juga mudah-mudahan korban segera ditemukan ya, dan juga diberikan ketabahan kepada keluarga yang sedang terkena musibah tersebut, kepada keluarga, lebih tepatnya pada keluarga Muhammad Ilham ya rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya anda rekan sebaya. Yang pertama lagu darinya Amir Rahmi dengan judul Kureung Tabuh Makna dan dilanjutkan dengan lagu darinya Ayu Sundana dengan judul Dara Kampung yang sudah saya pilihkan untuk anda rekan sebaya. Dan untuk anda selamat mendengarkan tetap di CITIS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe, atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh,
5: kakak.
4: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiyah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah, mantap. Apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya di mana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiyah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habuy. Naku pedu pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal nabui, mengat tanya.
8: Punya mai, patap dah aku punya.
7: Panen nalong do, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu, ji.
8: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yang hai. Got kupi. Kala hari long blow. Long podu atuh meja. Eh dekate tu tak krih harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bit habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang senantiasa mengingat Allah. Dan seburuk-buruknya manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-berai manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.

Radio JTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Pesona Citra bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda rekan sebaya. Dan rekan sebaya, segera saya bacakan berita selanjutnya yang masih saya kutip dari AJNN rekan sebaya. Penyelundupan 325 kilo sabu asal Thailand digagalkan di Lok Semawe. Dikutip dari AJNN.net dari Lok Semawe diberitakan, tim gabungan yang terdiri atas kantor wilayah Bea Cukai Aceh, Bea Cukai Lok Semawe, Satgas Kapol Patroli BC 15031 dan Satuan Tugas NOS Tim AI Mabes Polri menggagalkan upaya penyelundupan narkoba jenis metafetamin atau sabu sekitaran 325 kilo yang diduga berasal dari Thailand menuju jalur laut di wilayah kota Lok Semawe. Dalam operasi yang berlangsung pada Selasa 23 Juni 2026 itu, petugas juga mengamankan dua orang yang diduga berperan sebagai kurir darat dan kurir laut. Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Lok Semawe, Vicky Fadian, mengatakan pengungkapan kasus tersebut berawal dari pertukaran informasi dan analisis bersama antara Kanwil Bea Cukai Lok Semawe, Bea Cukai Aceh, dan Satuan Tugas NOS Tim AI Mabes Polri mengenai dugaan penyelundupan sabu dari Thailand menuju pesisir Aceh menggunakan kapal penangkap ikan. Berdasarkan hasil analisis, petugas memperkirakan kapal pembawa narkotika dan akan mendarat di kawasan Kuala Meraksa, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lok Semawe. Ia mengantisipasi hal itu, tim gabungan membagi personel tim laut dan tim darat. Tim laut yang diperkuat Satgas Kapal Patroli BC 15031 melakukan patroli di perairan Jambo Aye hingga Blang Mangat. Sedangkan tim darat melakukan penyisiran di sekitaran lokasi yang diduga menjadi Satgas Kapal Patroli BC 15031 melakukan patroli di perairan Jambo Aye hingga Blang Mangat.

melarikan diri dari ke arah semak-semak. Namun keduanya berhasil diamankan setelah dilakukan pengejaran. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 13 karung goni berwarna kuning di dalam mobil. Masing-masing karung berisi kemasan teh asal Cina yang diduga berisi metamfetamin. Berdasarkan pengakuan awal kedua tersangka, seluruh paket tersebut merupakan sabu dengan berat sekitaran 325 kg. Kedua tersangka yang diamankan masing-masing berinisial Z yang diduga berperan sebagai kurir darat dan J yang diduga sebagai kurir laut. Saat ini tim gabungan masih melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan penyelundupan narkotika internasional. Ya rekan, sebagai berita dari AJNN yang memberitakan bahwasanya penggagalan penyelundupan 325 kilo sabu asal Thailand digagalkan di Lhut Semawi, rekan sebaya, yang dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri atas kantor wilayah Bea Cukai Aceh, Bea Cukai Lhut Semawi, dan Satgas Kapal Patroli BC15031 dan Satuan Tugas NOS Tim AI Mabes Polri menggagalkan upaya penyelundupan jenis metamfetamin atau sabu sekitaran 325 kg yang diduga berasal dari Thailand yang tujuannya menuju jalur laut di wilayah kota Lhut Semawi. Dalam operasi yang berlangsung pada Selasa 23 Juni 2026 ini, petugas juga mengamankan dua yang diduga berperan sebagai kurir darat dan kurir laut, rekan sebaya. Berdasarkan analisis petugas, memperkirakan kapal pembawa narkotika akan mendarat di kawasan Kuala Meraksa di Kecamatan Belambangan, Kota Lhut Semawi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, tim gabungan membagi dua personelnya menjadi dua tim, yang pertama tim laut dan tim darat, rekan sebaya. Dan juga tim tentunya rekan sebaya langsung melakukan penggeledahan, ya, penghadangan di Desa Jambu Masjid, Kecamatan Belambangan, saat hendak ditangkap dua orang yang berada di dalam kendaraan, tentunya sempat melarikan diri ke semak-semak, rekan sebaya. Namun keduanya berhasil diamankan setelah melakukan pengejaran, rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, bagi Anda ya yang mungkin melihat ada hal yang mencurigakan, mungkin bisa dilaporkan untuk pemberantasan narkotika di Aceh, terutama rekan sebaya. Dan kali ini juga rekan sebaya ya perlu kita apresiasi atas kerjasamanya Bea Cukai Aceh, Bea Cukai Lhut Semawi, dan Satgas Kapal Patroli BC15031 serta Satuan Tugas NOS Tim AI Mabes Polri, rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda, rekan sebaya. Yang pertama lagu darinya Eri Juwita dengan judul Gatai Pekatun yang saya pilihkan untuk Anda, rekan sebaya. Dan dilanjutkan dengan lagu darinya Ramlan Yahya dengan judul Terawangan Menggantau yang sudah saya pilihkan juga untuk Anda, rekan sebaya. Dan untuk Anda, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ng pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ng Honda pasti hantik sabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina bu penipah le yak tung dengan becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen yak main pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Menyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Menyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nalah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pemuai-wai tak malam-malam. Pu mandi ke nanti kameng mentang.
7: Boh panen nai rokwan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pi ada pudep ki pahangin daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi ase Haji.
7: Hana long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kwaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
6: Baik putu asa, dah syah tu dengan Kwaji. Cina you servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis AC, lagenyan AC gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai pola awaknya lom.
6: Yang kenyan Kwaji, Asero ne talah urung terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
7: Pak teman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme berijang.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk Anda.
8: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
9: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
8: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
9: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
8: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
9: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
8: Tuh kan, Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
9: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
8: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
9: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
8: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Abu Hurairah, umatku akan ditimpa penyakit yang pernah menimpa umat dahulu. Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa penyakit umat dahulu itu?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Terlalu banyak bersenang-senang, terlalu mewah, terlalu mengumpulkan harta sebanyak mungkin, tipu menipu, merebut harta benda dunia, saling memarahi dan saling dengki hingga timbulnya zalim menzalimi."
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94,4 FM, Anda masih di program acara Pesona Citra Rekan Sebaya. Rekan Sebaya baik, segera saya bacakan berita selanjutnya yang masih saya kutip dari AJNN Rekan Sebaya. Jembatan putus warga Aceh Tengah andalkan donasi 25 juta untuk bangun akses. Dikutip dari AJNN.net dari Aceh Tengah diberitakan, warga kampung Raja Payung Kecamatan Linge, Aceh Tengah kembali membangun jembatan apung secara swadaya setelah akses penyeberangan yang menghubungkan kampung mereka dengan desa-desa lain terputus. Pembangunan jembatan darurat ini dibiayai dari donatur masyarakat yang terkumpul sekitaran 25 juta rupiah. Pembangunan dimulai pada Sabtu 27 Juni 2026. Jembatan tersebut menjadi salah satu akses bagi warga untuk menjalankan aktivitas sehari-hari mulai daripada bekerja, bersekolah hingga memperoleh layanan kesehatan. Raja Kampung Raja Payung Sejahtera mengatakan pembangunan jembatan hanya dapat dilaksanakan berkat bantuan para dermawan yang menyisihkan rezekinya bagi masyarakat di kampung tersebut yang disampaikan pada Senin 29 Juni 2026. Menurutnya jembatan yang kini dibangun merupakan jembatan apung kedua. Jembatan pertama juga dibangun secara gotong royong oleh relawan setelah bencana hidrometeorologi melanda kawasan itu. Namun setelah digunakan sekitaran 8 bulan, kondisinya rusak total hingga tidak bisa lagi dilintasi. Bagi warga Raja Payung, jembatan apung bukan sekedar sarana penyeberangan, melainkan urat nadi kehidupan. Seluruh aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga distribusi kebutuhan pokok bergantung pada keberadaan akses tersebut. Hingga kini pemerintah belum membangun jembatan permanen di wilayah itu. Akibatnya, warga masih bergantung pada jembatan darurat yang dibangun dengan kemampuan sendiri. Kampung Raja Payung merupakan salah satu dari 4 desa di kemukiman Wih Dusun Jamat yang mengalami kerusakan yang paling parah akibat bencana hidrometeorologi beberapa waktu lalu. Bencana tersebut tidak hanya memutus akses transportasi, tetapi juga merusak rumah warga serta mengurus lahan persawahan dan perkebunan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat. Sejahtera juga mengatakan hingga kini kondisi masyarakat belum sepenuhnya pulih. Selain kehilangan mata pencarian, warga juga masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar yang belum dipulihkan. Pembangunan jembatan apung tersebut menjadi gambaran kuat semangat gotong royong masyarakat pedalaman Aceh Tengah di tengah belum tersedianya jembatan permanen. Solidaritas publik menjadi tumpuan utama agar aktivitas dan roda kehidupan warga di Raja Payung tetap berjalan. Rekan sebuah berita darinya AJNN yang memberitakan bahwasanya jembatan putus warga Aceh Tengah andalkan donasi 25 juta untuk membangun akses kembali, rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya dengan gotong royong ini mudah-mudahan bisa membangun kembali akses jalan yang sempat terputus, rekan sebaya. Dan juga ini menjadi salah satu cerminan ya, dan juga menjadi sebuah rujukan bagi pemerintah bahwasanya membangun infrastruktur yang bagus, jembatan yang memadai tentunya dapat membangun ekonomi masyarakat di sekitarnya. Dengan masyarakat bisa membangun bisa melaksanakan aktivitas ekonomi, pendidikan dan pelayanan kesehatan dan lain-lain, tentunya sangat berpengaruh kepada bagusnya infrastruktur. Maka dari itu pemerintah harus berfokus kepada pembangunan infrastruktur yang rusak diakibatkan bencana hidrometeorologi yang terjadi beberapa bulan lalu, rekan sebaya, atau lebih tepatnya pada September 2025 lalu. Dan tentunya rekan sebaya segera diperbaiki dan juga dibuatkan jembatan permanen untuk akses masyarakat. Dengan mudahnya akses masyarakat dan juga pendapatan daerah akan meningkat tentunya, rekan sebaya. Jadi dengan adanya jembatan tersebut tentunya sangat berefek kepada pendapatan daerah tersebut. Jadi dengan adanya pembangunan infrastruktur yang bagus,
sehingga kebutuhan juga pendapatan daerah juga semakin meningkat dan masyarakat semakin sejahtera tentunya rekan sebaya. Jadi hal itu sangat menguntungkan bagi masyarakat maupun dari segi pemerintah itu sendiri. Nah, kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya anda rekan sebaya. Yang pertama lagu darinya Miftah Arif feat Ulfazillah apa sih dengan judul Pesenang Hati, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Haji Umar dengan judul Syaitan Daya yang saya pilihkan untuk anda rekan sebaya. Dan untuk anda, selamat mendengarkan tetap di CTS FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk anda.

0: lama-lama.
1: Hey.
2: Eh kakak,
1: asik banget nyanyi sendiri gitu.
2: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
2: Oh iya, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
2: Wah mantap, eh apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
2: media
1: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
2: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
2: Terus daftarnya gimana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
2: Oh gitu.
1: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
2: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
3: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
4: Ya, gak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
5: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
4: Maksud ayah?
5: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
4: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus gak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
5: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
4: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
5: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
4: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
5: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
4: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
5: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
4: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
5: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
4: Siap laksanakan ayah.
3: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
6: Nyan habui naku pede pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
7: Padahal mai. Cilu rasa.
6: Bakal na bui. Mangat tanya.
7: Punya mai. Patap dah aku punya.
6: Panen na long do. Nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
7: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
6: Bawa panen arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
7: Kupi pilihan pui gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Ek tu kate tu tak kri harang tabi kelong.
6: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
7: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
6: Bit habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
7: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
3: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang baik, maka ditimpakan musibah, ujian kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

94.4 FM, Anda masih di program acara Pesona Citra Rekan Sebaya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya. Dan Rekan Sebaya, segera saya bacakan berita selanjutnya untuk Anda Rekan Sebaya. Gesi Kampung Lancang, Pijai didakwa korupsi dana desa 450,7 juta. Dikutip dari ajn.net dari Banda Aceh diberitakan, Gesi Kampung Lancang, Kecamatan Bandar Baru, Pidijaya Muhammad Yani Ali didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa tahun anggaran 2022 hingga 2025 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 450 juta rupiah, 761.000 rupiah. Berdasarkan sistem informasi penelusuran perkara atau SIPP Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan nomor perkara 26/PIT/SUS/TPK/2026/PN/BNA yang diakses oleh AJNN pada Senin 29 Juni 2026. Terdakwa diduga melakukan berbagai penyimpangan selama menjabat sebagai gesi. Dalam surat terdakwa, jaksa menyebutkan terdakwa mengelola dana desa tidak secara tertib, transparan dan akuntabel selama periode 2022 hingga 2025. Terdakwa juga disebut tidak pernah memasang baliho anggaran pendapatan dan belanja kampung atau APBG sehingga masyarakat tidak memperoleh informasi mengenai pembangunan anggaran penggunaan anggaran desa. Jaksa menguraikan, setiap kali dana desa dicairkan, terdakwa meminta agar seluruh dana tunai hasil pencairan diserahkan dan disimpan olehnya. Terdakwa juga disebut mengendalikan secara langsung pengelolaan dana desa tanpa melibatkan perkara gampong sesuai perangkat gampong sesuai dengan ketentuan. Selain itu, Sekretaris Daerah Kaur Keuangan, Tuhaput maupun perangkat desa lainnya disebut tidak dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan dana desa. Termasuk musyawarah desa, penyusunan APBG, hingga penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Hasil Inspektorat Kabupaten Pidijaya menemukan sejumlah penyimpangan, di antaranya pembayaran berjalan dinas tanpa bukti dan lengkap dan sah, pengadaan barang dan jasa tidak dapat dibuktikan fisiknya secara memadai, serta melebihkan pembayaran pada sejumlah pekerjaan fisik selama anggaran tahun 2022 hingga 2025. Jaksa mendakwa Muhammad Yani Ali telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp450.761.000. Nilai tersebut sama dengan kerugian keuangan negara sebagaimana tercantum dalam laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara Inspektorat Kabupaten Pidijaya nomor 700.1.21/2025/LHPKN/2026 tertanggal 20 April 2026. Rekan sebuah berita darinya AJNN yang memberitakan bahwasanya Gesi Kampung Lancang Pijai didakwa korupsi dana desa rekan sebaya mencapai 450,7 juta rupiah yang dilihat berdasarkan sistem informasi penelusuran perkara atau SIPP Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan nomor perkara 2/PIT/SUS/TPK/2026/PN/BNA yang diakses oleh AJNN pada Senin 29 Juni 2026. Terdakwa yang diduga melakukan berbagai penyimpangan selama menjabat sebagai gesi rekan sebaya. Jaksa juga menyampaikan bahwasanya selain sekretaris desa Kaur Keuangan, Tuhaput maupun perangkat desa lainnya disebut tidak dilibatkan dalam proses perencanaan penggunaan dana desa, termasuk musyawarah desa, penyusunan APBG hingga penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.
Berdasarkan hasil audit, Inspektorat Kabupaten Pidijaya juga menemukan sejumlah penyimpangan, di antaranya pembayaran perjalanan dinas tanpa bukti dan kelengkapan yang sah. Pengadaan barang dan jasa tidak dapat dibuktikan fisiknya secara memadai, serta melebihi pembayaran dan jumlah pekerjaan fisik selama tahun anggaran 2022 hingga 2025. Atas perbuatannya, terdakwa didakwa melanggar pasal 603 dan pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Janto, pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah. Janto pasal 126 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang KUHP. Dan rekan sebaya, ya, sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda rekan sebaya, yaitu lagu dari Nya Iwan dengan judul Darah Laga, dan dilanjutkan dengan lagu dari Nya Effendi Maulana dengan judul Gasih Sekejap. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma ngah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi ngah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh.

0: Innova Reborn, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang boleh insyaallah nainan.
1: Cuman na supir bak drone.
0: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
2: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
3: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
4: Tuku Haji, Tuku Haji, pumwe wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
5: Boh panen ai rokuan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
4: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
5: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pi ada pudep ki pangen daripada ase.
4: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ya teh Haji.
5: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najib manfaat.
4: Nyan sang.

0: Ini user piece bawa New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenya iwa wak serpi hati, lagenya nate gadah lipi ya. Sang-sang, lipi-lipi kai pola wanya lom.
2: Yang kenyan ku aji, asero ne talah urun serpi. Maka aji ne servis bak New HVAC.
0: Dan bak New HVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
1: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
3: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
4: Mirna, kelas kan udah selesai nih, nongkrong di CC Cafe yuk.
5: Aduh, gimana ya Fir, kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih, butuh wifi juga kan.
4: Tuh kan, kamu kurang update, kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai. Gimana, di sana disediain wifi gratis juga loh.
5: Boleh juga sih, emang CC Cafe itu di mana Fir?
4: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe, tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
5: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
4: Tuh kan, Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
5: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
4: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan

0: minuman yang tersedia di CC Cafe, dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu, di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuman kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
1: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
0: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Barang siapa yang meringankan kesulitan orang mukmin dari kesulitan dunia, maka Allah akan meringankan kesulitannya dari kesulitan di hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan orang yang tertimpa kesulitan, maka Allah akan memudahkan kepadanya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan membantu hambanya selagi hamba tersebut membantu saudaranya. Hadis riwayat Muslim.
2: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.

94,4 FM. Anda masih di program acara Pesona Citra Rekan Sebaya. Dan tidak terasa Rekan Sebaya, hampir 2 jam saya temani Anda di program acara Pesona Citra untuk edisi siar 29 Juni 2026 Rekan Sebaya. Dan Rekan Sebaya, waktu di studio sudah menunjukkan pukul 11.58 menit waktu Indonesia Barat. Dan sudah saatnya saya pamit undur diri dari program acara Pesona Citra untuk edisi siar kali ini Rekan Sebaya. Semoga lagu yang sudah saya hadirkan dapat menghibur Anda, dan berita yang saya bacakan juga dapat menambah pengetahuan dan informasi untuk kita semua. Selepas ini Anda akan ditemani dengan lagu-lagu pop slow sampai dengan jam 2 siang nantinya Rekan Sebaya. Saya Firdaus yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Luas kader Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja V dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Kakak.
5: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro, plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah, mantap. Apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UI, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya gimana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya korona. Sini tes ni.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal nak bui? Mangat tanya.
8: Punya mai. Patap dah aku punya.
7: Panen nak long do. Nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bawa panen arang irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
8: Kupi pilihan pun kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Dekate tu takri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bit habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja je oh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku ialah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa amalan puasa, salat, zakat, tetapi dia pernah mencaci maki orang dan menuduh orang itu berbuat zina. Dia pernah memakan harta orang itu. Lalu dia menanti orang itu menuntut dan mengambil pahalanya sebagai tebusan, dan orang itu mengambil pula pahalanya. Bila pahala-pahalanya habis sebelum selesai tuntutan dan ganti tebusan dan dosa-dosanya, maka dosa-dosa orang yang menuntut itu diletakkan di atas bahunya, lalu dia dihempaskan ke api neraka. Hadis riwayat Muslim.

Allah.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Citys FM yang terbaik hanya untuk Anda.
1: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Kacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
2: Kepu ni becak masih.
1: Hai pu kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
2: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
3: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Oh, padat roh roh daripada Cin.
3: Punah hai bila?
2: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
3: Ketak kurang api roh ni kat punju. Yang mungkin ni apa ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni yak tu bandara. Jik ni yak main pilom.
1: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
3: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung bak CV Amin Family Group.
2: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
3: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
2: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
3: Munyo bak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
1: Cuman nak supir bak drone?
3: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
2: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
0: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Tuku Haji, Tuku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
6: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
5: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
6: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
5: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
6: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
5: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
6: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
5: Baik putu asa, dah syah tu deng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New Hafiz AC. New Hafiz AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
6: Yang betul ke pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
5: Yang kenyan ku aji, ase roh ni talah urun serpi. Maka aji, ni serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
6: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
5: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
6: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
0: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.

0: Mirna, kelas kan udah selesai nih, nongkrong di CC Cafe yuk.
1: Aduh, gimana ya Fir, kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih, butuh wifi juga kan.
0: Tuh kan, kamu kurang update, kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai, gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
1: Boleh juga sih, emang CC Cafe itu di mana Fir?
0: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe, tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
1: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
0: Tuh kan, Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
1: Kayaknya oke juga tuh, tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
0: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe, dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuman kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
1: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
0: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Orang yang beriman sesungguhnya benar-benar memahami hakikat hidup dunia. Takkan pernah membiarkan dirinya tenggelam dalam kesenangan hingga membuat dirinya lupa. Demikian pula saat mengalami kesedihan, ia juga tidak akan pernah membiarkan dirinya tenggelam dalam keputusasaan.
2: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, di antaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe, atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UPI, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya di mana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punyo mai, patap do aku punyo.
7: Panen na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan pui gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
9: Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 216, Allah berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujut dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak gura piron kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tunggu becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni yak tunggu bandara. Jik ni yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir kerana pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pu dep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye, kok bita hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyantang. Salah urun terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame han apa?
6: Be putu asa, dahsyat de Kuaji. Cine yu terpih ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betoi ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpih ase, lagenyan ase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpis. Makaji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
8: Hmm. Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
9: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
8: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
9: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
8: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Semawe, tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe.
9: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
8: Tuh kan, Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
9: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
8: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
9: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
8: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Sesungguhnya, semua perkara adalah baik jika ia mendapat kebahagiaan, ia bersyukur, dan jika ia mendapat ujian, ia bersabar. Maka hal itu merupakan kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim.
2: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Abu Hurairah, umatku akan ditimpa penyakit yang pernah menimpa umat dahulu. Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa penyakit umat dahulu itu?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Terlalu banyak bersenang-senang, terlalu mewah, terlalu mengumpulkan harta sebanyak mungkin, tipu menipu, merebut harta benda dunia, saling memarahi dan saling dengki hingga timbulnya zalim menzalimi." Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pencarluas kader Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45, Alwawi Luxemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal, Gang Baru nomor 45, Alu Awil Hox Mawe. Inilah Radio Citis FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan di gelombang siar 94,4 FM, atau Anda juga bisa mendengarkan audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Rekan sebaya, bersama saya Firdaus yang menemani Anda di program acara Citra Warna Sore untuk edisi siar Senin 29 Juni 2026. Rekan sebaya, akan saya temani Anda rekan sebaya kurang lebih 3x60 menit ke depannya, atau lebih tepatnya hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan tentunya rekan sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore untuk edisi siar Senin 29 Juni 2026, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsApp-nya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Noxmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial, beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

0: Rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Baik Anda yang sedang istirahat, rekan sebaya, selamat sore saja dan selamat istirahatnya. Dan tentunya rekan sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore untuk edisi siar kali ini, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdaring ya. Saya terima dulu penelpon berikut ini rekan. Penelpon pertama kita di program acara Citra Warna Sore kali ini rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Mustafa.
0: Mustafa di Sampai Nip.
1: Ya, betul punya
0: orang. Gimana kabarnya Mustafa?
1: Sehat. Ni orang kerja toh?
0: Iya, betul sekali ni.
1: Baik.
0: Salamnya buat siapa aja ni, Mustafa?
1: Salamnya buat yang pertama sekali buatnya Bang Firdaus.
0: Iya.
1: Buatnya Kak Nidar.
0: Bang... Iya.
1: Pak Yus ya?
0: Iya.
1: Buatnya Bilar. Buat Bang Juliman.
0: Iya.
1: Dan buat bunda-bunda kita lah yang mendengarkan radio City 94.4 ya kak, ya bang ya.
0: Iya. Ada salam spesialnya?
1: Spesial buat Bang Firdaus saja.
0: Ada ucapan buat saya?
1: Ucapan ya, semoga dapat jodoh yang baik dan rezeki.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Oh ya bang, bisa nanya sedikit bang? Live streaming apa radio City ini ada di live di TikTok?
0: Untuk sekarang belum ya.
1: Oh belum.
0: Iya. Ini lagunya ingin mendengarkan.
1: Padahal ini kan lebih enak gimana? Lebih enak di TikTok ataupun di mana saja orang-orang berada bisa didengar gitu.
0: Untuk sekarang belum ya. Mungkin nanti ke depan akan ada. Cuma kita belum tahu ini. Ini lagunya ini.
1: Bang Pion bisa diputar bang?
0: Bang Pion judulnya.
1: Asmelegete.
0: Asmelegetik. Sepertinya belum masuk playlist ini.
1: Yang ada dari Bang Pion apa bang?
0: Nanti saya carikan boleh.
1: Siap.
0: Kalau misalnya tidak ada dari Bang Pion, mau diganti dengan lagu dari siapa ini?
1: Ipang, salah apa? Punya yang terbaru Ipang
0: ah? Ipang ya, baik. Ditunggu aja lagunya Mustafa. Salah. Nanti akan saya putarkan lagunya ya.
1: Baik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya sudah ada Mustafa, yaitu penelpon pertama kita di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada penelpon setelahnya Mustafa di Sampai Nip ya. Saya terima dulu penelpon berikut ini rekan sebaya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Bunda Dewi.
0: Bunda Dewi di Menasah Masjid ya?
2: Iya benar.
0: Salamnya buat siapa ini Bunda Dewi?
2: Daud, Mustafa, buatnya Abu, Pak Daria, Bang Kiti, Pak Antar.
0: Iya.
2: Buatnya Jamal.
0: Iya.
2: Buatnya Abu Jamal, buatnya siapa lagi ya? Bunda Karera, Bunda Salmi, Bu Ana, Bunda Andi,
0: Cita, iya.
2: Bang Kiti, Bang Kuri, buatnya Pak Cikinda, buatnya Abdul, dan semua-semua aja.
0: Iya, ada salam spesialnya Bunda Dewi?
2: Buat Daud aja ya, saya selalu dan sudah kali begini.
0: Amin ya rabbal alamin. Bunda Dewi ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
2: Tommy Jevisa aja ya.
0: Tommy Jevisa dengan judul?
2: Daud aja yang pilihkan.
0: Baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya putarkan ya Bunda Dewi ya.
2: Terima kasih ya Daud, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya sudah ada Bunda Dewi di Menasah Masjid yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CITIS FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

0: Rekan Sobat dimanapun Anda berada, dan tentunya rekan Sobat juga sudah ada yang berdering ya. Setelahnya setelah adanya Bunda Dewi dan juga adanya Mustafa di sampai nip tadinya rekan Sobat. Dan saya terima dulu penelpon selanjutnya rekan Sobat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya rekan, ya dengan Abu Bintara ya. Iya, gimana kabarnya Abu?
1: Biasa, belum biasa.
0: Oh, mudah-mudahan cepat sehat ya Abu ya.
1: Amin.
0: Ya Abu, salamnya buat siapa aja nih?
1: Ya?
0: Salamnya buat siapa aja nih Abu?
1: Yang
0: tengah ketuk itu. Ada lagi?
1: Dari yang berfeng.
0: Iya.
1: Yang Mustafa.
0: Sayar. Iya. Iya.
1: Cantik semua yang di satu dari kanan tu.
0: Iya, ada salam spesialnya Abu?
1: Dua ya.
0: Ada ucapan?
1: Banyak tempat yang sore.
0: Selamat siang sampai sore juga ya Abu. Abu ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Lagu Sirah Mati Kedu.
0: Ah, baik, ditunggu aja lagunya Abu, nanti akan saya pilihkan ya.
1: Oke.
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Iya rekan sebaya, sudah ada Abu Mintara di Buluh yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya.

Rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada, tentunya rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda rekan sebaya, yaitu lagu dari Nyai Pang dengan judul Lumpur dan Berlian, yang saya pilihkan judulnya untuknya Mustafa di Sampoinim, dan dilanjutkan dengan lagu yang saya pilihkan untuknya Abu Bintara di Bulo darinya Sami Asa Fit Ferdamuna dengan judul Mesin Sabi. Dan untuk Bunda Dewi harap bersabar karena lagunya lagi saya siapkan untuknya Bunda Dewi. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CTS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain, terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852-7703-1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852-7703-1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UGI, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya gimana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengah nyokron. Sini tes sile.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal nak bui? Mengat tanya.
8: Punya mai. Patat dah kupinya.
7: Panai nak long do. Nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panai arang kata kri.
7: Bawa panai arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, ha buji.
8: Kupi pilihan pui kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tabe nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baro kupi. Rasa sesuai ngon nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental na bak kupi get.
7: Bit habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo ka mangat te long habuy. Karena get kupinyo drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu hanje je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Ada tiga hal yang termasuk pusaka kebajikan, yaitu merahasiakan keluhan, merahasiakan musibah, dan merahasiakan sedekah yang kita keluarkan. Hadis riwayat At-Tabrani.

94.4 FM, Anda masih di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya bersama saya Ferdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan. Rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat siang menjelang sore yang paling baik aja untuk Anda. Dan juga selamat melanjutkan aktivitas rekan sebaya setelah tadi untuk istirahat ya, sekitaran 1 jam atau 2 jam ya, untuk mendapatkan energi kembali untuk melanjutkan aktivitas seperti biasanya, baik Anda yang bekerja di luar ruangan ataupun Anda yang bekerja di dalam ruangan atau semi dalam ruangan rekan sebaya. Dan tentunya sehat selalu untuk Anda rekan sebaya dimanapun Anda berada, dan selamat sore yang paling baik aja buat Anda yang setia mendengarkan di 94.4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com.

Rekan sobat dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda. Dan bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semame. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial, beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan dengan sebaya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, dan kali ini sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda Rekan Sebaya. Yang pertama lagu darinya Tommy J. Pisa dengan judul Suratan, yang saya pilihkan untuknya Bunda Dewi di Minasa Masjid, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Farel Adnan Fit Selfie Yama dengan judul Seindah Syurga, yang tentunya saya pilihkan untuk Anda Rekan Sebaya. Dan untuk Anda, selamat mendengarkan, tetap di Citi Sehikanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin di at. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak, makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kurang api roh ni kat punzu. Yang mungkin ni apa ni pah lah yang tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alis ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung mahkamah syariat.
1: Berehat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye, kok bita hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame han apa?
6: Be putu asa, dahsyat de Deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betoi ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang lepi-lepi kai po lawannya lom.
6: Yang kenyan Kuaji. Asero ne salah urung terpis. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
7: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja. Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis

0: Mirna, kelas kan udah selesai nih, nongkrong di CC Cafe yuk.
1: Aduh, gimana ya Fir, kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih, butuh wifi juga kan.
0: Tuh kan, kamu kurang update, kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai. Gimana, di sana disediain wifi gratis juga loh.
1: Boleh juga sih, emang CC Cafe itu di mana Fir?
0: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Semawe, tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe.
1: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
0: Tuh kan, Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
1: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
0: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe, dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
1: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
0: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC

94,4 FM. Anda masih di program acara Citra Warna Sore dengan Sebaya bersama saya Ferdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya dengan Sebaya. Dan tentunya rekan Sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silahkan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan Sebaya. Dan Anda juga

juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Rekan semua dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada tentunya rekan sebaya. Dan juga selamat menjalankan aktivitas rekan sebaya di sore hari ini. Dan kali ini rekan sebaya akan saya bacakan sebuah berita untuk Anda rekan sebaya yang saya kutip dari serambinews.com yang memberitakan nelayan Semadua minta pemerintah segera tangani muara dangkal di Gunung Cut. Yang diberitakan oleh serambinews.com dari tempat tuan diberitakan nelayan di Kampung Gunung Cut, Kecamatan Samadua, Kecamatan Aceh Selatan meminta pemerintah Kabupaten Aceh Selatan segera mengambil langkah nyata untuk menangani pendangkalan muara pelabuhan yang kini membahayakan aktivitas melaut. Muara yang menjadi akses utama keluar masuk perahu nelayan mengalami pendangkalan dipenuhi dengan karang dangkal serta sebagian tertutup bongkahan batu water break yang longsor. Kemudian kondisi tersebut dinilai meningkatkan risiko kecelakaan terutama saat gelombang tinggi. Salah seorang nelayan Hasbi mengatakan para nelayan setiap hari terpaksa mempertaruhkan keselamatan demi mencari nafkah karena tidak memiliki jalur alternatif menuju laut. Yang disampaikan Hasbi pada minggu 28 Juni 2026. Menurutnya, pelabuhan Gunung Cut merupakan salah satu pelabuhan yang melayani aktivitas nelayan di Kecamatan Samadua. Karena itu, perbaikan pelabuhan dan menormalisasi muara menjadi kebutuhan mendesak untuk menyangkut kepentingan seluruh nelayan di wilayah tersebut. Hasbi juga mengingatkan komitmen Bupati Aceh Selatan Marwan MS melalui timnya meminta penanganan saat masa kampanye pernah menyampaikan rencana perbaikan pelabuhan tersebut. Para nelayan berharap komitmen itu segera direalisasikan. Para nelayan menilai pembangunan sektor di perikanan tidak cukup hanya berfokus pada meningkatkan produksi hasil tangkapan, tetapi juga harus dibarengi dengan penyediaan infrastruktur yang layak, aman, dan mendukung keselamatan kerja. Masyarakat pesisir berharap pemerintah Kabupaten Aceh Selatan bersama dengan instansi terkait segera melakukan normalisasi muara. Menata kembali water break yang longsor serta meningkatkan fasilitas pelabuhan Gunung Cut agar aktivitas melaut dapat berlangsung lebih aman, lancar, dan produktif rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya mudah-mudahan dengan adanya berita tersebut ya, pemerintah cepat merespon terhadap pendangkalan muara di Gunung Cut ya. Semoga segera ditanggapi oleh pemerintah karena keselamatan para nelayan sangatlah penting. Apalagi dengan menangkalnya muara di Gunung Cut tersebut mengakibatkan produksi ikan ya, penangkapan ikan juga akan terhambat nantinya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silakan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lux Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan.

Rekan Sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada, Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan, Rekan Sebaya.

Baik rekan sebaya dimanapun Anda berada, dan kali ini rekan sebaya sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda rekan sebaya, yaitu lagu dari Nya Emi Purnamasari dengan judul Pintu Tak Berdua, dan dilanjutkan dengan lagu dari Nya Jol Kedah dengan judul Daftar Cinta yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CTS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, di antaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Lok Sumawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Hey,
5: kakak.
4: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiyah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah, mantap. Apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame.
5: Oh,
4: ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
5: UBI,
4: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya gimana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiyah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui, naku pete pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punya mai, patah dah kupinya.
7: Panena long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
7: Bo pane arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Got kupi. Kala hari long blow. Long podu atuh meja. Ek dekate tu tak krih harang tabi kelong.
7: Kapala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental na bak kupi get.
7: Bit habu lempah mangat get kupinyo. Nyo ka mangat ate long habu. Karena get kupinyo drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu, hanje je oh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
9: Seorang pria bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Orang Islam yang bagaimanakah yang paling baik?" Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang menjaga orang Islam lainnya dari bencana lidah dan perbuatannya.
2: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Radio Citis FM Citra Multi Suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya Anda masih di program acara Citra Warna Sore bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda rekan sebaya hingga usai acara nantinya. Dan tentunya rekan sebaya bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lukus Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Baik rekan sebaya dimanapun Anda berada, kali ini akan saya bacakan sebuah pesan yang sudah Anda kirimkan melalui WhatsApp rekan sebaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Mama Akila di Cunda. Salamnya buat Bunda Dewi dan Kapten Yusuf sama dengan kakak penyiar. Semoga sehat selalu, banyak rezekinya, dan ditunggu aja lagunya, nanti akan saya putarkan untuknya Mama Akila di Cunda ya. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung sama sepertinya Mama Akila di Cunda ya, bergabung melalui WhatsApp, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Untuk WhatsApp, Anda bisa kirimkan pesan sama seperti Mama Akila ataupun bergabung secara live rekan sebaya. Dan Anda juga bisa bergabung di nomor 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya rekan sebaya. Dan kali ini juga rekan sebaya sudah ada yang berdering ya. Saya terima dulu penelpon berikut ini rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Pak Husni di
0: Blangkulam. Bagaimana kabarnya ini Pak Husni?
1: Api.
0: Gimana?
1: Kopi Kinar.
0: Oh.
1: Bagus sekali.
0: Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan sehat selalu ini Pak Yusni ya.
1: Sehat ya.
0: Iya, salamnya buat siapa ini Pak Yusni?
1: Bersama Bunda Dewi. Bunda Hani.
0: Iya.
1: Bang Nuril.
0: Iya.
1: Pak Ubin. Dan itu semua-semuanya lah.
0: Iya, ada salam spesialnya?
1: Itu Kinar.
0: Ada ucapan buat Cik Dar?
1: Semoga Cik sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin. Pak Yusni ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Lagunya Lesti.
0: Lesti judulnya?
1: Tak kesan. Apa itu?
0: Tak kesan.
1: Lagunya tak kesan apalah?
0: Tak kesan dari Lesti.
1: Ya.
0: Tak kesan. Baik, nanti saya carikan ya.
1: Tak kesan apa itu adalah alasannya, pokoknya lebih lah.
0: Gimana liriknya Pak Yusni?
1: Memandang tak kesan.
0: Oh baik, nanti saya carikan ya Pak Yusni ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, rekan sebaya sudah ada Pak Yusni di Blangkulam yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering di belakangnya Pak Yusni di Blangkulam. Ya, saya terima dulu penelpon selanjutnya rekan sebaya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Abid Daud.
0: Iya, dengan Bang Juliman, gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah baik. Kalau Abid Daud gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Salamnya
0: Bang Juliman buat siapa aja nih?
2: Nah, salam yang pertama seperti biasa buat Bang Firdaus ya.
0: Iya.
2: Yang udah menemani kami dari tadi pagi sampai nanti jam 5 sore ya.
0: Iya.
2: Yang buahnya Mama Akila yang ada di Cunda, salam kenal. Yang buat Pak Ismi yang ada di Blangkolam.
0: Iya.
2: Biar yang ada di Bandara Malikus Saleh.
0: Iya.
2: Bang Abdul yang ada di Blangkrun. Dan buat semua rekan sebaya Bang, baik pendatang baru atau lama, dapat salam dari Bang Juliman tanpa terkecuali.
0: Iya, ada salam spesialnya Bang Juliman?
2: Spesialnya buat Abang Firdaus aja.
0: Ada ucapannya?
2: Ucapannya selamat bertugas, tetap semangat. Semoga Abang Firdaus selalu berkah.
0: Amin ya rabbal alamin. Bang Juliman ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
2: Lagu dari nyai ini bang, darinya Sule aja, gara-gara dia.
0: Darinya Sule gara-gara dia ya?
2: Ya betul bang.
0: Baik, ditunggu aja lagunya bang Joliman.
2: Oke, siap bang Berdaus. Assalamualaikum bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya, sudah ada Pak Joliman di Darussalam yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada rekan sebaya.

Rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya di kali ini sudah saya siapkan dua lagu dulu untuk Anda rekan sebaya. Yang pertama lagu darinya Lesti dengan judul Terkesan ya, yang sudah dipilihkan olehnya Pak Yusni. Mudah-mudahan ini lagu yang dimaksud oleh Pak Yusni. Dan dilanjutkan dengan lagu yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya, yaitu lagu darinya Mega dengan judul Hana Arti yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya. Dan untuk Anda selamat mendengarkan, tetap di GTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin di at. Tanya ang pujuk dah catur becak tinggah.
1: Kepu na becak, makcik.
0: Hai po kepu. Tinggah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jen yak main pilom.
0: Bici nah? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto nainan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang ke supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu mandi kena tika meng mentang.
6: Boh panen ai ro kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
5: Ye yeah, tengku haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
6: Nyan ke perkara haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pu dep ki pangen daripada ase.
5: Ye yeah, kok bita hana lepi tengku haji. Pu kali nang terpi ase haji.
6: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
5: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
6: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame han apa?
5: Be puto asa, dahsyat de Kuaji. Cine yu terpih ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
6: Yang betoi ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang lepi-lepi kai po lawannya lom.
5: Yang kenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpi, makaji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen new AVAC.
6: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
5: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
6: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
4: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
7: Nah, Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
8: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
7: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
8: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
7: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Semawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe.
8: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
7: Tuh kan, Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
8: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
7: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuman kalangan mahasiswa aja yang bakal betah. Yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
8: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
7: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: hati harimu.
1: Nikmat sehat akan terasa jika kita pernah sakit. Nikmat harta akan terasa jika kita pernah susah. Dan nikmat hidup akan terasa jika kita pernah mendapatkan musibah. Musibah adalah awal dari kenikmatan hidup. Bahagianya hidup dengan manisnya iman dan menjadikan Allah sebagai tujuan hidup kita.
2: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

Radio CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Sore. Rekan sebaya, bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya, rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore untuk edisi siar Senin 29 Juni 2026, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CTS FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, dan kali ini Rekan Sebaya akan saya bacakan sebuah berita untuk Anda Rekan Sebaya sebagai informasi tentunya yang saya kutip dari serambinews.com Rekan Sebaya, yang memberitakan perbaikan jalan Enang-Enang sudah mencapai 95%. Yang diberitakan dari serambinews.com dari Redelong diberitakan perbaikan jalan nasional Birun Takengon di kawasan Enang-Enang, Kecamatan Pintu Rame Rime Gayo, benar meriah yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat terus dipicu, dan kini progresnya sudah mencapai 95%. Akses jalan tersebut diperkirakan baru bisa dilalui sepekan lagi. Hal ini disampaikan oleh inisiator pembukaan kembali jalan Enang-Enang, Sahrial Abadi, yang disampaikan pada Sabtu 27 Juni 2026. Dia mengatakan setelah pengaspalan selesai, pihaknya masih akan melakukan beberapa pengerjaan lanjutan termasuk pembuatan dinding penahan atau lining jalan dan Syahrial juga menjelaskan bahwasanya saat peresmian nanti kendaraan yang melintas akan dibatasi dan dibagi menjadi tiga kelompok. Yang pertama adalah sepeda motor dan kendaraan roda dua. Yang kedua mobil pribadi penumpang, dan yang ketiga kendaraan berukuran sedang seperti mobil sewa tipe L300 dan Hiace. Pembagian klasifikasi ini sengaja dilakukan untuk mempermudah pemahaman para pengendara yang melintas jalur penghubung utama di kawasan Gayo Tengah tersebut. Sementara itu, Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional atau PJN Wilsi ini sengaja dilakukan untuk mempermudah pemahaman para pengendara yang melintas jalur penghubung utama di kawasan Gayo Tengah tersebut. Sementara itu,

0: Meski jalur warlah berstatus jalan kabupaten, BPJN Aceh tetap mengambil peran dalam mendukung konektivitas wilayah yang menjadi kebutuhan masyarakat. Selain menyiapkan pembangunan jembatan, BPJN juga sudah melakukan sejumlah pekerjaan awal di jalur alternatif tersebut. Beberapa titik yang sebelumnya mengalami penyempitan dan telah diperlebar agar kendaraan tetap dapat melintas dengan lebih aman dan nyaman. Aziz menjelaskan Pemkab Bener Meriah juga memberikan dukungan terhadap pengembangan jalur Werlah. Bahkan Bupati Bener Meriah sudah menyusulkan agar jalur tersebut ditetapkan sebagai akses permanen melalui program Impres Jalan Daerah atau IJD Rekan Sebaya untuk tahun 2026. Dan Rekan Sebaya, mudah-mudahan dengan cepat selesainya jembatan Enang-Enang ya, sudah mencapai 95% bisa dilalui kembali dari uang swadaya masyarakat tentunya Rekan Sebaya. Dan kali ini sudah ada yang berdaring Rekan Sebaya, saya terima dulu penelpon berikut ini Rekan Sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat sore.
0: Iya, selamat sore juga untuknya Bang Amsal, gimana kabarnya ini?
1: Alhamdulillah Bang, gak ada kekurangan satu apapun seperti yang terdengar hingga saat ini Bang, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya Bang Amsal. Salamnya nih Bang Amsal buat siapa aja?
1: Yang pertama sekali kan buatnya Bang Firdaus, karena Bang udah menemani Rekan Sebaya dari tadi siang hingga sore nanti ya. Semoga selalu sekeluarga ya.
0: Amin, amin.
1: Begitu juga dengan keluarga Kanidar, begitu juga dengan keluarga Caca, serta buat pendengar semuanya dimanapun berada di sore hari ini. Tanpa harus menyebutkan nama, karena hari ini konsepnya kurang. Jadi kan cuacanya kurang nih, kurang dukung cuacanya, karena
0: betul,
1: terlalu dingin ya.
0: Betul.
1: Nah, jadi kita jamah aja lah. Pokoknya buat semua-semua aja yang lagi mendengarkan kita di 94.4 ataupun yang melalui live streamingnya seperti biasa Bang Firdaus ya.
0: Iya betul Bang Amsal. Ini salam spesialnya buat siapa nih Bang Amsal?
1: Ya buat semua-semuanya ucapannya ya, selamat sore ya, semoga sehat selalu ya. Ini pun sebentar lagi akan meninggalkan jejak di bulan 6, akan menuju ke bulan 7 yang lebih memberatkan lagi. Karena apa? Ini menyangkut dengan anak sekolah ya, insya Allah mungkin
0: iya, betul.
1: Keluar yang pastinya Bang Firdaus.
0: Betul. Ini salam spesialnya buat siapa nih Bang Amsal?
1: Buat semua-semua aja ya, selamat sore ya.
0: Iya, Bang Amsal ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Lagu dari ini, Rahma Rahmi Bang.
0: Rahma Rahmi.
1: Aku tak berarti bagimu.
0: Aku tak berarti bagimu. Lagu Aceh ya?
1: Bukanlah, lagu Malaysia. Aku tak berarti bagimu.
0: Oh, baik. Okey.
1: Kenapa kau tak bisa menghargai diriku? Itulah.
0: Baik, ya? Ditunggu aja lagunya.
1: Ya Bang Firdaus, sama-sama. Assalamualaikum, selamat bertugas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan semua, sudah ada Bang Amsal di Darussalam yang sudah ikut bergabung ya bersama kita di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya dimanapun Anda berada.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya selamat menjalankan aktivitas di sore hari ini. Dan tentunya Rekan Sebaya sebentar lagi kita akan jeda untuk memasuki jeda untuk menunaikan ibadah sholat asarnya Rekan Sebaya. Tepatnya pada pukul 16 pada pukul 16.04 Rekan Sebaya. Dan juga nanti akan diputar

Kan setelah itu ada dua lagu yang sudah saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya. Yang pertama lagu yang sudah dipilihkan olehnya Bang Joldi Mandi Darussalam, yaitu dari Nya Sule dengan judul Gara-Gara Dia, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Putri Isnari dengan judul Doaku. Nanti akan kita putarkan setelah azan sholat asarnya rekan sebaya. Dan untuk Bang Amsal, harap bersabar karena lagunya akan kita putarkan di sesi selanjutnya. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan, tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: gara-gara dia kacau.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Citizen FM yang terbaik hanya untuk Anda.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe, atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh, kakak.
5: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah, mantap. Apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UB, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya gimana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang. Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui, naku pedu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal nabui, mengat tanya.
8: Punya mai, patah dah kupinya.
7: Panen nalong dah, nyokan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu, ji.
8: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long podu atuh meja. Eh dekate tu tak kriharang tabi kelong.
7: Kapala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Heh, hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
9: Bila engkau meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Dan bila engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

94.4 FM, Anda masih di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya. Dan barusan saja telah kita break untuk tunaikan ibadah solat asarnya. Dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi anda yang belum menunaikan ibadah solat asarnya dan akan menunaikannya nanti, selamat menunaikan ibadah solat asarnya Rekan Sebaya. Baik rekan sebaya, segera kita lanjutkan program acara Citra Warna Sore rekan sebaya hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat nantinya rekan sebaya. Bagi anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lagus Mawi. Kirimkan pesan anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang anda pilihkan rekan sebaya.

Rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya. Dan juga selamat sore yang paling baik aja buat Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM. Atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiogtcfm.com rekan sebaya. Serta selamat sore yang paling baik aja untuk Anda yang sedang mendengarkan di platform streaming lainnya. Yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya. Nah, rekan sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsApp-nya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CTS FM Noxmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial, serta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan 3 lagu untuknya Anda Rekan Sebaya. Yang pertama lagu darinya Azizah Maumari dengan judul Aku Tak Berarti Bagimu, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Fahmi Arabi dengan judul Hikayat Banliman, dan lagu yang ketiga yaitu darinya Cici Paramida dengan judul Jangan Tunggu Lama-lama Rekan Sebaya. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan tetap di CTS FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu na becak, makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul ya makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak gura piron kak punzu. Yang mujina bu penepah le yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jin yak main pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Tuk Haji, Tuk Haji, pumu wewek tak malam-malam. Puh malu kena tika meng mentang.
6: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
5: Ye, yeah, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
6: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
5: Ye, yeah, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Puh kali nampak terpi Ase Haji.
6: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
5: Nyantang. Salah urun terpih, Ron Kuaji.
6: Hana long terpih leh. Bah menang gede. Kaputo asa tu. Ho yang kami hanapa.
5: Baik putu asa. Dahsyat tu, Ron Kuaji. Cina you terpih sebab awak New Hafiz AC. New Hafiz AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
6: Yang betul ke pegah. Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenya iwa awak serpi ase, lagenya nase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
5: Yang kenyan ku aji, ase rone talah urun serpi. Maka aji ne serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
6: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
5: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6.
6: Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
5: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi.

0: 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luxmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
1: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya. Dan waktu di studio sudah menunjukkan pukul 16.56 menit waktu Indonesia Barat, dan sudah saatnya saya pamit undur diri dari program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya. Selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada Rekan Sebaya. Dan juga selamat sore bagi Anda yang sudah bergabung. Ada Mustafa di Sampoini, Bunda Dewi di Menasa Masjid, Abu Bintara di Bulo, Mama Akila di Junda, dan ada Pak Yusni di Blangkulam, Bang Juliman di Darussalam, Bang Amsal di Darussalam. Dan selamat sore yang paling baik aja untuk Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiojtsfm.com. Rekan Sebaya, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan selama saya temani Anda di program acara Citra Warna Sore kali ini Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan satu lagu penutup sekaligus lagu perpisahan, yaitu lagu darinya Ayu Suntana dengan judul Dara Kampung, yang menjadi lagu penutup kita sekaligus lagu perpisahan Rekan Sebaya. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda. Saya Ferdaus yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Loksemawe. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, di antaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe, atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Kakak.
5: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro, plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah, mantap. Apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UI, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya gimana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habuy. Nak kupi tu pasial bengahnya korona. Sini tes ni.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal nak bui? Mengat tanya.
8: Punya mai. Patah dah kupinya.
7: Panen along dah. Nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
8: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long puduk atas meja. Eh tu kate tu tak krih harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai ngon nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja je oh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ngah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak gura piron kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tunggu becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ni bak supir kerana pijut. Nyo kabin hana supir. Bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangat teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Be puto asa, dahsyat tu Deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan Deng Kuaji. Ase roh ni talah urun terpis. Maka ji ni servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
7: Pak teman alamat New HVAC nyan. Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
6: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu AC AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
8: Mi Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
9: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
8: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
9: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
8: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Semawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe.
9: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
8: Tuh kan, Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
9: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
8: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
9: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
8: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citis FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

memperpanjang ruas kadar jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semala. Inilah Radio City 7. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

الله.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semalam. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain, terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, di antaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe, atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap. Eh apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UI
5: iya,
4: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya di mana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punyo mai, patat do aku punyo.
7: Pane na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
7: Bo pane arang irone. Nyang kalung pega dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Eh tu kate tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Anas bin Malik radhiyallahu berkata, pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan melalui seorang wanita yang sedang menangis di atas kuburan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bertakwalah kepada Allah dan sabarlah." Dijawab oleh wanita itu, "Enyahlah kau daripadaku. Kau tidak menderita bala musibahku ini." Wanita itu tidak mengetahui bahwa yang berbicara itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia diberitahu bahwa itu tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka segeralah wanita itu pergi ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana ia tidak menemukan juru kunci atau penjaga pintu sehingga dapat masuk dengan tidak bersusah payah. Lalu dia berkata, "Sebenarnya saya tidak mengetahui bahwa yang berbicara tadi adalah engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya kesabaran itu hanyalah pada pukulan yang pertama dari bala." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
9: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu na becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina bu penipah leh yak tunga becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jik ni yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Menyo nak rental moto, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang tajin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantu mahkamah syariat.
1: Berehat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Menyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto nainan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Baik putu asa, dah syah tu Deng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New Hafiz AC. New Hafiz AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpih ase, lagenyan ase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kaipo lewanya lom.
6: Yang kenyan ku Haji, ase roh ni talah urun terpis. Maka Haji ni serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
7: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
6: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
8: Nah, Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
9: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
8: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
9: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir? Kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
8: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi

0: TC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
1: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
0: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe, dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
1: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
0: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: Janganlah kamu bebani jiwamu dengan segala keseriusan hidup. Hiburkanlah dirimu dengan hal-hal yang ringan dan lucu. Karena jika jiwa terus dipaksa memikul beban-beban yang berat, ia akan menjadi keruh. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alu-Alu Lok Semarang. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan sebaya dimanapun Anda berada, dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal Gang Baru, nomor 45, Alu Awelok Semawe, Radio Citis FM, Citra Multi Suara, yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, kami mengudara di gelombang 94,4 FM. Anda juga bisa mendengarkan Radio Citis FM dengan mengakses streaming di www.radiocitisfm.com. Kita bertemu di program acara Citra Warna Malam untuk edisi Senin 29 Juni 2026 bersama Nidar di balik perangkat siar yang menemani Anda malam ini, rekan sebaya. Untuk rekan sebaya yang ingin bergabung, pilihkan lagu favoritnya ya, lagu genre pop, dangdut, lagu Aceh juga bisa. Silakan hubungi nomor handphone 0852-223-5646 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS. Baik rekan sebaya, lagu yang sudah mengawali pertemuan kita dibawakan Fatin Sidqia Lubis dengan judul lagu Sepohon Kayu. Dan rekan sebaya, untuk Anda yang ingin mendengar lagu lainnya, silakan saja ya bergabung di program acara Citra Warna Malam untuk malam ini, rekan sebaya.

0: Baik rekan sebaya, untuk kali ini sudah ada penelpon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Desunadi, betul ya?
1: Ya, betul sekali, tepat sekali.
0: Gimana hari ini? Hari yang menyenangkan atau hari yang sibuk atau gimana Pak De?
1: Hari ini hari yang menyenangkan dan hari yang sibuk juga.
0: Alhamdulillah, semoga kesibukannya berarti banget ya Pak De ya.
1: Amin, amin ya.
0: Amin. Silakan Pak De, salamnya untuk siapa Pak De?
1: Salam-salamnya pertama untuk Pak Nizar, semoga sehat selalu. Panjang umurnya, dimudahkan rezekinya.
0: Amin.
1: Buat Bunda Salmi.
0: Uh-uh.
1: Buat Bunda Ani, buat Tausi yang ada di Bunda.
0: Iya.
1: Buat Bunda Karera. Buat Bang Joliman, Mbak Amsa.
0: Baik.
1: Buat Abu Guntara.
0: Iya.
1: Buat Cedar. Buat Bang Urit. Buat Tenten yang udah masuk dan yang akan masuk.
0: Baik, untuk salam spesialnya.
1: Salam spesialnya buat Bunda Salmi yang ada di Tuntut. Semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya. Dan
0: amin.
1: Keluarganya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Baik, untuk lagu mau lagu apa ini?
1: Lagunya dari Thomas Arya, Dermaga Biru.
0: Dermaga Biru, sepertinya lagu itu enggak ada di playlist kita, Pak. Pak De, yang lain boleh enggak?
1: Oh, dangdut bisa dangdut.
0: Boleh.
1: Dangdut, dia lelaki, aku lelaki.
0: Nah, sama-sama lelaki.
1: Ya, betul.
0: Baik, ditunggu aja lagunya ya Pak De ya.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, rekan sebaya, ada Pak De Sunadi sebagai penelpon perdana di program acara Citra Warna Malam. Untuk malam ini rekan sebaya yang mau menyusul Pak De Sunadi silakan ya. Saya menunggu penelpon selanjutnya rekan sebaya, silakan saja buat yang mau ikutan bergabung.

Baik rekan sebaya, belum ada yang berdering, maka kita simak aja dulu. Ada dua lagu yang sudah saya persiapkan untuk menemani Anda. Lagu dari Imam S. Arifin dengan judul lagu Dia Lelaki, Aku Lelaki, pilihan Pak D yang ada di Darussalam Blok Semawe. Dan satu lagu dari Fiza Mafiza dengan judul lagu Pesiju, ya, yang sudah saya siapkan untuk temani suasana malam Anda semuanya. Tetap di Citis FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja V dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe, atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Hey,
5: kakak.
4: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah, mantap. Apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UBI, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya di mana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punyo mai, patah do kupinyo.
7: Panena long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
7: Bo pane arang irone. Yang kalung pega dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long podu atu meja. Hek tu kate tu takri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai ngon nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental na bak kupi get.
7: Bit habu lempah mangat get kupinyo. Nyo ka mangat ate long habu karena get kupinyo drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu, hanje je oh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Tidaklah seorang Muslim tertimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan, maupun kedukacitaan, bahkan tertusuk duri sekalipun. Niscaya Allah akan menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya. Hadis riwayat Bukhari.
9: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Rekan Sue, program acara Citra Warna Malam saat ini di jam 20.43 waktu Indonesia Barat. Rekan Sebaya, buat yang mau gabung di program acara Citra Warna Malam, silakan saja hubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS. Berikut sudah ada penelpon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bunda Karera, apa kabarnya?
1: Kabar baik. Kenapa suaranya serang?
0: Aduh, tiba-tiba negara api menyerang nih.
1: Dari serang flu ya?
0: Iya.
1: Oh, saya udah mending.
0: Oh, pindah ke sini berarti. Ini kiriman bunda nih pasti.
1: Iya, ini musim.
0: Iya, enggak, di rumah semuanya flu.
1: Iya,
0: jadi
1: bunda enggak ada lagi pantang-pantang minum es.
0: Aduh. Nah, itu bahaya. Saya enggak berani.
1: Pantang pun enggak tahu sembuh, mending minum es terus.
0: Apa enggak makin sakit tenggorokannya, bunda?
1: Kemarin enggak bisa ini, enggak bisa nelan pertamanya.
0: Ya ampun.
1: Udah gitu besoknya ada demam terus.
0: Ya ampun, itu saya yang enggak berani kalau minum es lagi flu. Takut susah saya.
1: Udah seminggu enggak masalah lagi. Seminggu belum sembuh, kita pantang terus es.
0: Ya ampun bunda, iya di rumah semuanya pada flu, tinggal saya sendiri nih yang dapat giliran. Itu dia bunda, semoga kita cepat sembuh ya.
1: Iya amin.
0: Iya, silakan bunda, salam buat siapa?
1: Salam untuk Pak Dedi Darussalam, Nadia di Sigli, Jamal Kolodina, Bunda Dewi Malasa Masjid, Pak Dicunda, Bu Mona Dicunda, Bu Ana di Kudo, Selim di Bayu, Benu di Lapang, Bunda Salmi, Bang Sam, semua-semua lah tanpa terkecuali.
0: Baik, untuk salam spesialnya.
1: Ya, untuk Kakak aja.
0: Iya, ada ucapan bunda.
1: Ucapannya, selamat malam, selamat bertugas, semoga kakak sehat selalu.
0: Amin.
1: Jaga kesehatan.
0: Insyaallah. Insyaallah sudah diminum. Mau lagu apa bunda?
1: Boleh dangdut.
0: Boleh.
1: Mabuk duit aja.
0: Mabuk duit. Emang semuanya pada mabuk duit nih ya? Kalau enggak
1: ya,
0: kerja ya.
1: Kalau enggak ada duit enggak mabuk.
0: Kalau enggak ada duit jadi mabuk gitu.
1: Iya.
0: Ya udah, ditunggu ya. Waalaikumsalam. Iya, rekan sebaya ada Bunda Karera di Tumpo Tengah. Selamat malam, paling baik aja buatnya Bunda Karera. Kita lanjut ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa?
2: Pak
0: Yusni di Blangkolam. Baik, Pak Yusni, mau salam buat siapa aja ini, Pak Yusni?
2: Untuk rekan saya di mana berada.
0: Iya, salam spesialnya?
2: Untuk penyari.
0: Iya, terima kasih. Ada ucapan Pak Yusni?
2: Selamat malam.
0: Selamat malam kembali. Mau dengar lagu apa ini?
2: Ramalan saya.
0: Boleh, judulnya?
2: Iraya.
0: Apa judulnya?
2: Iraya.
0: Dengan
2: siapa?
0: Oh, nanti saya coba carikan ya.
2: Ya.
0: Ya. Kalau nggak ada judul itu, boleh saya ganti dengan judul lain?
2: Bisa juga lah.
0: Ya. Oh, oke, okay, ditunggu. Assalamualaikum.
2: Ada.
0: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, rekan sebaya ada Pak Yusni di Blangkolam. Selamat malam aja buatnya Pak Yusni yang ada di Blangkolam ya, yang mau menyusul Pak Yusni silakan ajarkan sebaya. Satu penelpon lagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Lidar.
0: Iya, dengan siapa ini?
3: Ya, Nadir, Kak Lidar. Suara kakak kesini ya kayaknya kurang sehat ya.
0: Begitulah kurang lebihnya Nadir.
3: Benar kak, kurang sehat di malam ya?
0: Iya, lagi flu aja sih.
3: Karena terang suara kakak ke sini agak sakit ya.
0: Iya, begitulah kurang lebih, doain aja cepat sembuh ya.
3: Ya, tadi doain kak buat kakak, semoga Allah Allah beri kesehatan dan kuatan buat kakak, Allah beri kesembuhan ya kakak.
0: Amin. Terima kasih.
3: Buat kakak.
0: Iya, terima kasih. Mau
3: buat Bu Ana yang ada di Pusung Lama Lugas itu, Kanida salam lagi buat Bunda Kalera. Ke Bunda Kalera, Kanida kurang sehat juga, saya dengar semalam ya. Semoga Allah, Allah beri kesehatan dan kekuatan buat Bunda Kalera juga di Pusung Lama Lugas itu, Kanida. Salam lagi buat Pak Yus yang ada di Cimbala Semawe. Salam lagi buat Abu Bintara yang ada di Bulu, Abu Puna gitu kan, Bintara dalam keadaan kurang sehat ya. Semoga Allah beri kesehatan buat Abu sama Umi di rumah. Salam lagi buat Bunda Sarmi, Bunda Bunda Dewi yang ada di Cunda ya. Salam lagi buat Kak Nur yang ada di Liputi semuanya. Salam lagi buat Bu Mona udah nelpon nggak Kanida?
0: Belum.
3: Belum, biasanya waktu Kanida nyiar dia di luar, nah.
0: Belum mungkin.
3: Lagi mungkin kurang sehat juga. Beri kesehatan buat Bu Mona.
0: Amin.
3: Dan salam lagi buat Bang Ibnu yang ada di lapang sana. Bang Ibnu kok nggak ada suara-suaranya Kanida nih?
0: Nggak tahu nih kemana ibnunya.
3: Nggak tahu rimbanya. Salam Kanida buat semua rekan-rekan sebaya yang ada di City FM selalu kompak ya.
0: Iya, baik, untuk salam spesial ada.
3: Salam spesialnya buat istri Kak yang ada di samping nih sama anak nih.
0: Oh baik, untuk
3: orang nih. Saya Allah beri kesehatan kekuatan, Allah beri umur panjang juga buat dia Kak.
0: Baik, untuk salam spesial udah, lagu mau lagu apa?
3: Lagunya belum tahu Kak, genrenya gimana? Mana yang boleh, mana yang
0: boleh? Yang boleh, semua boleh, enggak ada kecualinya nih malam ini.
3: Lagu ini aja Kak, lagu pergi ya, lagu baru ya.
0: Boleh, judulnya
3: apa? Yang baru yang sering Kakak putar yang baru.
0: Oke, iya, ditunggu aja ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, salam kembali buat Kak.
0: Amin, terima kasih Nazir. Nazir di Sigli, selamat malam, paling baik aja. Terima kasih buat doa-doa baiknya. Kita doain semua sehat selalu dan semoga yang lagi sakit dikasih kesembuhan sama Allah. Amin, amin, amin. Baik, kita tinggalkan dulu Nazir yang ada di Sigli. Dan untuk yang mau menyusul ya, masih bisa rekan sebaya. Oh, enggak bisa dulu nih. Ada tiga penelpon, ada Nazir di Sigli, ada juga tadi Pak Yusni di Blangkolam, serta ada Bunda Karera di Tumpuk Tengah ya. Selamat malam paling baik saja. Untuk Anda semuanya rekan sebaya, sudah saya siapkan dua lagu. Ada Eri Susan dengan judul lagu Mabuk Duit pilihannya. Bunda Karera yang ada di Tumpuk Tengah, ada juga lagu yang akan menyusul dari Biah Arsela bersama Ramlan Yahya dengan judul lagu Merawat Hati yang bisa saya hadirkan buatnya Pak Yus yang Pak Yusni yang ada di Blangkolam. Untuk Anda semuanya tetap di Citis FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ng pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ng Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kurang api roh ni kat punzu. Yang mungkin ni apa ni pah lah yang tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alis ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung mahkamah syariat.
1: Berehat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang boleh insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun mewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kau tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada Ase.
6: Ye, kau bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame han apa?
6: Be putu asa, dahsyat de Deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betoi ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan ku aji, ase roh ni talah urun serpi. Maka aji ni serpis bak new afi ase.

0: Cid geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri ka 2 ton ka melanganan ngan New HVAC.
1: Patu mana alamat New HVAC nyan? Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
0: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
1: Di kedai matang gepegat dugi yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC neme berijam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Mirna, kelas kan udah selesai nih, nongkrong di CC Cafe yuk.
4: Aduh, gimana ya Fir, kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih, butuh wifi juga kan.
3: Tuh kan, kamu kurang update, kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai, gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
4: Boleh juga sih, emang CC Cafe itu di mana Fir?
3: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe, tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
4: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
3: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh, CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
4: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
3: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
4: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
3: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai anak Adam, jika kamu bersabar dan ikhlas akan tertimpa musibah, maka aku tidak akan meridhai bagimu sebuah pahala kecuali surga." Hadis riwayat Ibnu Majah.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Rekan sebaya program acara Citra Warna Sore, Citra Warna Malam. Yang menemani Anda saat ini rekan sebaya sampai jam 10 malam. Baik, untuk yang mau bergabung di program Citra Warna Malam, silakan untuk menghubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS. Baik, kali ini sudah ada penelpon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Yus, selamat malam Pak Yus.
1: Malam juga.
0: Iya Pak Yus, salamnya untuk siapa ini Pak Yus?
1: Salam dulu pada Mahua Kanida.
0: Terima kasih.
1: Salam ya, dan buat Nadir yang di sini juga, buat Bunda Dewi, Bunda Karera juga, juga Pak Husni tadi ya. Juga Pak Adi Sunadi juga di Darussalam, juga buat Muslim juga, buat Ibu Mona, buat Bunda Ani, buat Abu juga kan. Juga buat Ibnu juga.
0: Iya.
1: Dan buat semua-semualah rekan Siti FM di malam paling baik ini.
0: Baik, untuk salam spesialnya.
1: Salam spesialnya buat Kanida saja. Selamat menyiar. Semoga sehat selalu ya.
0: Amin, terima kasih. Mau lagu apa ini Pak Yus?
1: Lagu, kalau kita minta lagu yang baru ini enggak ada juga nih.
0: Apa itu judulnya?
1: Nasi Bunga kan enggak ada ya.
0: Nasi Bunga?
1: Iya.
0: Nasi Bunga lagu lama kan?
1: Iya, tapi enggak ada ya.
0: Coba kita lihat dulu ya nanti. Ditunggu aja ya Pak Yus ya.
1: Enggak, kalau enggak ada nanti kan lagu dari ini aja ya. Siapa ini? Kais dan Lela penyanyinya.
0: Joni Iskandar.
1: Joni Iskandar ya.
0: Mau nasi bunga atau Kais dan Lela?
1: Iya, kalau enggak ada misalnya, kalau ada ya kita itu dulu ya.
0: Baik, ditunggu aja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, rekan sebaya Pak Yus yang ada di Cunda, selamat malam paling baik saja buatnya Pak Yus yang ada di Cunda. Yang mau menyusul Pak Yus silakan rekan sebaya. Saya tunggu untuk penelpon berikutnya ya. Di putaran ini bisa terima 2 penelpon rekan sebaya. Silakan saja hubungi 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS.

0: 12 menit lewati pukul 21 waktu Indonesia Barat. Rekan sebaya yang sedang istirahat, selamat istirahat saja. Dan waduh, ini terputus ya. Padahal udah nunggu tadi ya, baru mau disambungin ya. Baik, untuk kali ini assalamualaikum. Dengan
1: Bunda Dewi
0: di Cundaya. Silakan ya, salam buat siapa Bunda?
1: Pak Yudha, buatnya Abdul, Abu, Pak Taria, buat Jaman, Muslim, Mustafa, Bunda Karera, Bunda Tani, Bu Ana, Bunda Ani, buat Pak Murid, Edar, Para Jali, buat semua aja.
0: Baik, untuk salam spesialnya?
1: Buat Midar aja ya, tidak selalu dari Bunda Karera kini.
0: Terima kasih Bunda, mau lagu apa ini?
1: Lagunya, lagu lawas boleh?
0: Boleh, judulnya apa?
1: Ini aja... Lola Pitaloka.
0: Judulnya Curiga.
1: Curiga ya.
0: Oke, ditunggu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, rekan sebaya ada Bunda Dewi di Cunda. Kita lanjut ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Kak Nidar. Selamat malam. Apa kabar Kak Nidar?
0: Selamat malam. Kabarnya kurang baik ini Cik Dar.
2: Oh ya, kedengarannya Kak Nidar kurang fit ya, seperti demam.
0: Iya,
2: ya.
0: Benar, lagi flu ini.
2: Oh, kalau demam saya lain demamnya Kak Nidar.
0: Demam bola.
2: Kalau demam bola nanti nunggu-nunggu jam ini, hitung-hitung jam, nanti jam 1, kalau jam 00 nanti ya.
0: Waduh, jadi begadang lah ya.
2: Ya, mumpung ini bikin kegaduhan sedikit dengan sikis ya. Nah, menunggu jam nanti ya.
0: Biar iya, benar.
2: Biar fit keadaannya.
0: Iya, benar banget.
2: Oke,
0: baik.
2: Maka jangan begadang ya. Nanti habis
0: oh, saya enggak.
2: Langsung istirahat.
0: Jam ya. 12 juga nanti Pak Yus. Pak Yus, jam 12 juga Cedar. Karena jam 12 baru selesai.
2: Oh, waduh. Bikin gantian aja lah biar enggak ini nambah-nambah demam nanti ya.
0: Ya ampun, iya. Terima
2: enggak
0: kasih.
2: Enggak apa-apa lah, yang penting dibidik biar aja aman ya.
0: Siap, iya.
2: Okeylah. Salam yang pertama buat Kanida, selamat tugas. Mudah-mudahan sehat terus, walaupun demam sedikit ya.
0: Insya Allah,
2: amin. Buat yang menurutkan Pak Yus berusaha ya.
0: Ada oh, Pak Yus sama Bunda ya, Dewi.
2: Sama Pak Yus sama Bunda Dewi yang pertama itu dari rekan-rekan semua yang sudah masuk dari tadi ya.
0: Iya.
2: Oke, semua pendengar salam semuanya, mudah-mudahan malam ini ya. Oke, cuacanya agak lumayan sedikit ya.
0: Iya benar. Salam
2: ini
0: spesial.
2: Ini mau bicara lagu begadang
0: ya? Boleh, begadang Roma Irama.
2: Boleh, lagi Roma Irama. Mau jalan mau begadang malam ini ya.
0: Waduh, jangan sampai besok nggak bisa kerja.
2: Begadang sembarangan, mau begadang rame-rame di depan layar tancap ini ya.
0: Awas kalau besok nggak bangun kerja ya.
2: Oke,
0: ditunggu.
2: Okay. Terima kasih atas apa itu infonya ya.
0: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, rekan sebaya ada Pak, kok Pak lagi, Cedar ya di Cedar yang ada di Muara Batu. Aduh, selamat malam aja untuk ya Cedar yang ada di Muara Batu ya. Katanya mau begadang, jangan begadang kalau tidak ada artinya. Kalau begadang mau nonton bola. Ada artinya nggak ada sih, sebenarnya ada buat hiburan ya, supporter sejati. Tapi jangan sampai begadangnya nanti bikin besok nggak produktif, besok sakit, nggak sanggup melek, matanya ngantuk banget, nggak bisa kerja akhirnya. Baiklah rekan sebaya, kita tinggalkan dulu Cek Dar yang ada di Muara Batu, ada Bunda Dewi juga di Cunda dan Pak Yus yang ada di Cunda. Berikut lagu yang saya hadirkan untuknya Nazir yang sudah saya siapkan ya, dengan judul lagu Lain Hati dari Berge, dan dilanjutkan lagu dari Endang Wijayanti dengan judul lagu Nasib Bunga buat Pak Yus yang ada di Cunda. Tetap di Citis FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852-7703-1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852-7703-1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya gimana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang. Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengah nyokron. Sini tes sile.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal nak bui? Mangat tanya.
8: Punya mai. Patat dah kupinya.
7: Panen nak long do. Nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu, ji.
8: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long podu atuh meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tabe nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baro kupi. Rasa sesuai ngon nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental na bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo ka mangat te long habuy karena get kupinyo drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu hanje je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Setiap dari kita pasti pernah melakukan kesalahan dan dosa, baik sadar maupun tanpa disadari. Dan tahukah kamu, jika pada hakikatnya sebuah permasalahan yang dihadirkan Allah kepada kita sebagai jalan menghapus dosa-dosa tersebut. Sekecil apapun masalah yang diturunkan, pastilah itu membuahkan kebaikan bagi diri kita. Tidaklah seorang Muslim ditimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan, maupun kedukacitaan, bahkan tertusuk duri sekalipun. Niscaya Allah menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya itu. Hadis riwayat Bukhari.

Radio CT7 Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, program acara Citra Warna Malam 34 menit lewati pukul 21 waktu Indonesia Barat. Masih ada Nidar di balik perangkat siar yang menemani Anda saat ini, rekan sebaya, sampai selesai acara nanti di jam 10 malam atau jam 22 ya. Baik, untuk Anda semuanya rekan sebaya, selamat malam, paling baik saja. Semoga kondisinya malam ini baik-baik saja, tanpa ada kendala apapun ya rekan sebaya.

Untuk kali ini rekan sebaya, jika memang belum ada yang bergabung, belum ada yang berdering nih, kita bakal simak dulu ada 3 lagu yang akan saya hadirkan. Lagu yang dibawakan olehnya Lola Pitaloka dengan judul lagu Curiga, pilihan Bunda Dewi, yang ada di Menasah Masjid Cunda. Dan akan dilanjutkan dari Roma Irama dengan judul lagu Begadang ya, buatnya Cek Dari yang ada di Muara Batu. Dan untuk selanjutnya nanti rekan sebaya akan disusul satu lagu dari Rial Doni dengan judul lagu Mucabeng Hati. Tetap di Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu na becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina bu penipah leh yak tunga becak. Nenjak rental mendong-mendong. Alih nak tung bandara, jit ni amin pilom.
0: Bici ne? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Menyo nak rental moto, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang tajin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantu mahkamah syariat.
1: Berehat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Menyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto nainan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
6: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
5: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
6: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pu dep ki pangen. Daripada ase.
5: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi ase Haji.
6: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
5: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
6: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
5: Baik putu asa, dah syah tu deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
6: Yang betul ke pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis ase, lagenyan ase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kai po lewanya lom.
5: Yang kenyan Kuaji, Asero ne salah urun terpis. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
6: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
5: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
6: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
4: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
7: Nyan Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
8: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
7: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
8: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
7: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Semawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe.
8: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
7: Tuh kan, Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
8: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
7: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuman kalangan mahasiswa aja yang bakal betah. Yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
8: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
7: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Seas 94 for FM Loxiemoli.
2: CBS FM.
3: Rekan sebaya, 21:55 menit waktu Indonesia Barat, dan kita sudah tiba di penghujung acara program Citra Warna Malam untuk edisi Senin malam 29 Juni 2026. Terima kasih untuk Anda semuanya, rekan sebaya yang sudah setia bersama Radio CTS FM, yang sudah ikutan bergabung. Selamat malam, paling baik saja. Oh ya, saya punya satu pesan, aduh hampir aja kelewatan nih ya. Saya bacain dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Ferry Caniago di Kota Jalur Taluk Kuantan Riau. Oke, selamat malam buatnya Bang Ferry Caniago. Mau salam nih buatnya sahabat CTS FM Nanggro Aceh Hinan. Salam kompak selalu, istimewanya buat Nidar. Selamat tugas. Spesialnya buat Nidar yang lagi bertugas malam ini, terima kasih ucapannya. Semoga terkabar sehat dan kabar baik selalu, amin. Terima kasih nih Bang Ferry, semoga Bang Ferry juga dalam keadaan sehat selalu, tanpa ada kekurangan apapun di sana ya. Semoga juga Allah berikan kemudahan setiap urusannya Bang Ferry. Baik, pesan dari Bang Ferry merupakan pesan terakhir di program Citra Warna Malam, dan kita nanti bakal jumpa lagi di program acara Citra Hit setelah ini, rekan sebaya. Satu lagu buatnya Bang Ferry dari Maggie Z yang bisa saya hadirkan dengan judul lagu Tanda Cinta, karena yang dari Leo Aldi kita gak ada di playlist nih ya. Semoga ini bisa menghibur Bang Ferry. Untuk yang sudah bergabung juga, selamat malam paling baik saja. Ada siapa aja nih malam ini di program Citra Warna Malam? Ada Pak De Sunadi di Darussalam, Bunda Karera di Tempok Tengah, Nazir di Sigli, Pak Yus di Cunda, Bunda Dewi Menasa Masjid Cunda, Cik Dar di Muara Batu, dan terakhir tadi ada Bang Ferry di Taluk Kuantan Riau. Saya Nidar pamit undur sementara dan sampai jumpa di program acara berikutnya.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Loksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita malam Radio Citis FM edisi siar 29 Juni 2026. Nelayan Sama Dua minta pemerintah segera tangani Muara Bangkal Gunung Cut. Tambang ilegal diduga digarap orang luar. Polisi diminta jangan ganggu konflik di Jantung. Perbaikan jalan Enang-Enang sudah 95%.
1: Anda sedang mendengarkan berita malam Radio City 7.
0: Nelayan Sama Dua minta pemerintah segera tangani Muara Dangkal Gunung Cut. Dikutip dari serambinews.com dari Tapak Tuan diberitakan, nelayan di Kampung Gunung Cut, Kecamatan Sama Dua, Kecamatan Aceh Selatan, meminta pemerintah Kabupaten Aceh Selatan segera mengambil langkah nyata untuk menangani pendangkalan muara di pelabuhan yang kini membahayakan aktivitas melaut. Muara yang menjadi akses utama keluar masuk perahu nelayan mengalami pendangkalan, dipenuhi dengan karang dangkal, serta sebagian tertutup bongkahan batu water break yang longsor. Kondisi tersebut dinilai meningkatkan resiko kecelakaan terutama saat gelombang tinggi. Salah seorang nelayan, Hasbi, mengatakan para nelayan setiap hari terpaksa mempertaruhkan keselamatan demi mencari nafkah karena tidak memiliki jalur alternatif menuju laut. Menurutnya, Pelabuhan Gunung Cut merupakan satu-satunya pelabuhan yang melayani aktivitas nelayan di Kecamatan Sama Dua. Karena itu, perbaikan pelabuhan dan normalisasi muara menjadi kebutuhan mendesak yang menyangkut kepentingan seluruh nelayan di wilayah tersebut. Hasbi juga mengingatkan komitmen Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, yang melalui tim pemenangannya saat masa kampanye pernah menyampaikan rencana perbaikan pelabuhan tersebut. Para nelayan berharap komitmen itu segera direalisasikan. Para nelayan menilai pembangunan sektor perikanan tidak cukup hanya berfokus pada peningkatan produksi hasil tangkap, tetapi juga harus dibarengi dengan penyediaan infrastruktur yang layak, aman, dan mendukung keselamatan kerja. Masyarakat pesisir berharap pemerintah Kabupaten Aceh Selatan bersama dengan instansi terkait segera melakukan normalisasi muara, menata kembali water break yang longsor, serta meningkatkan fasilitas pelabuhan Gunung Cut agar aktivitas melaut dapat berlangsung lebih aman, lancar, dan produktif.
1: Anda sedang mendengarkan berita malam Radio City 7.
0: Tambang ilegal diduga digarap orang luar. Polisi diminta jangan ganggu konflik di Jantung. Dikutip dari agen N.net dari Aceh Besar diberitakan, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Aceh, Ahmad Salihin alias Om Sol, mendesak aparat kepolisian segera mengambil langkah tegas menghentikan aktivitas tambang ilegal di kawasan hutan Jantung, Kabupaten Aceh Besar. Desakan itu disampaikan menyusul belum adanya penghentian aktivitas pertambangan meski masyarakat telah melaporkan kasus tersebut sejak 17 April 2026. Ia mengingatkan lambatnya penanganan aktivitas tersebut dikhawatirkan memicu konflik sosial di tengah masyarakat. Yang disampaikan oleh Ahmad Salihin usai konferensi pers di kantor WALHI Aceh pada Senin 29 Juni 2026. Menurutnya, aktivitas pertambangan di sejumlah titik diduga dilakukan oleh pihak yang bukan berasal dari masyarakat setempat. Jika tidak segera ditertibkan, kondisi tersebut bukan hanya memperparah kerusakan lingkungan, tetapi juga berpotensi memicu konflik sosial. Ahmad Solihin juga menilai hingga kini belum terlihat langkah maksimal aparat penegak hukum untuk mengungkap maupun menghentikan aktivitas tambang ilegal, meski laporan masyarakat telah disampaikan. Sementara itu, Imam Mukim Janto Darwin mengatakan masyarakat telah melaporkan dugaan aktivitas tambang ilegal kepada Polres Aceh Besar sejak 17 April. Selama kurang lebih 2 bulan, aparat kepolisian telah 3 kali turun ke lapangan. Namun, hingga kini masyarakat belum memperoleh informasi mengenai tindak lanjut dari proses tersebut maupun langkah penertiban terhadap aktivitas pertambangan. Meski demikian, Darwin mengaku belum dapat menyimpulkan bahwa kepolisian tidak bekerja. Ia menilai aparat kemungkinan masih menjalankan prosedur penanganan perkara sesuai dengan tahap yang berlaku. Darwin menambahkan setiap kali aparat turun ke lokasi, masyarakat selalu diberi pemberitahuan sehingga komunikasi dengan kepolisian tetap terjalin. Ia berharap persoalan tambang ilegal segera diselesaikan agar kondisi Sungai Jalin dapat kembali seperti semula dan kembali menjadi sumber air bersih bagi masyarakat.
1: Anda sedang mendengarkan Berita Malam Radio City 7.
0: Perbaikan jalan Enang-Enang sudah 95%. Dikutip dari serambinews.com dari Redelong diberitakan. Perbaikan jalan nasional Biren Takengan di kawasan Enang-Enang Kecamatan Pintu Rine Gayo Benar Meriah yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat terus dipicu dan kini progresnya sudah mencapai 95%. Akses jalan tersebut diperkirakan baru bisa dilalui sepekan lagi. Hal ini disampaikan inisiator pembukaan kembali jalur Enang-Enang, Syahrial Abadi. Dikatakan setelah pengaspalan selesai, pihaknya masih akan melakukan beberapa pengerjaan lanjutan, termasuk membangun dinding penahan atau lining jalan. Dijelaskan, Syahrial saat peresmian nanti kendaraan yang melintasi akan dibatasi dan dibagi menjadi 3 kelompok. Pertama adalah sepeda motor atau kendaraan roda 2. Kedua, mobil pribadi penumpang. Dan ketiga, kendaraan berukuran sedang seperti mobil sewa tipe L300 dan Hiace. Pembagian klasifikasi ini sengaja dilakukan untuk mempermudah pemahaman para pengendara yang melintas jalur penghubung utama di kawasan Tengah Gayo tersebut. Sementara itu, Kepala Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional atau PJN Wilayah 3 Aceh, Aziz mengatakan pemerintah saat ini tengah mempersiapkan pembangunan 2 jembatan permanen di jalur alternatif Wellah Benar Meriah. Kedua jembatan tersebut diharapkan menjadi solusi permanen untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat selama proses penanganan jembatan Enang-Enang berlangsung. Rekan sebaya, demikian berita malam Radio CITIS FM edisi siar 29 Juni 2026. Saya Ferdaus dan editor Bilal Akbar undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rekan sebaya, baru saja Anda ikuti berita malam Radio CITIS FM. Kembali di sini Radio CITIS FM dengan acara berikutnya.

0: Belum. Kita dari mana nih?
1: Itu udah di samping ini.

Rekan Sebaya, kembali lagi bersama Nidar di program acara Citra Hits untuk saat ini. Rekan Sebaya, tentunya Anda sedang mendengarkan Radio Citis FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda, yang kami pancar luaskan dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal Gang Baru nomor 45, Alu-Awi Lok, Semawe. Baik Rekan Sebaya, untuk kali ini di program Citra Hits Anda bisa ikutan bergabung dengan menghubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-060-2455-59 untuk live dan SMS. Yang mau gabung di inbox Facebook, silakan kirimkan pesan ke akun Citis FM Lok Semawe, Rekan Sebaya. Nah, satu lagu yang sudah mengawali pertemuan kita dibawakan oleh Cutrani Auliza dengan judul lagu Gadis Manis Kalimantan. Nah, ini gadis manis atau pria manis nih? Semoga lagu tersebut sudah bisa menghibur Anda semuanya, Rekan Sebaya. Ya, di posisi waktu 22 lebih 17 menit, tadi juga sudah kita dengarkan berita malam yang dibacakan oleh Firdaus. Selamat istirahat saja untuk Anda semuanya, Rekan Sebaya, yang saat ini sedang istirahat ya, mempersiapkan energi untuk esok hari kembali berkutat dengan segudang aktivitas yang sudah menunggu ya. Baik Rekan Sebaya, untuk berikut untuk program ini Anda bisa request lagu dari genre pop dan dangdut ya. Pop Melayu juga bisa ya, misalnya seperti Arif, seperti Wulandari, intinya lagu pop ya, yang rilis 2024 sampai 2026, Rekan Sebaya. Silakan saja buat yang mau ikutan bergabung. Republik untuk kali ini akan hadir untuk Anda dengan judul lagu Hatiku Bukan Batu, tetap di Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Rekan sebaya, lagu yang baru kita dengarkan ya, lagu dari Republik dengan judul lagu Hatiku Bukan Batu. Ya, ada sedikit kalimat di ujungnya yang disisipkan, kamu terlalu sibuk, kamu gak punya waktu buat aku. Waduh, dalam banget ya yang seperti ini. Memang terkadang ya, ketika kita sedang mengusahakan membuktikan kecintaan kita kepada seseorang ya, tanggung jawab kita kepada seseorang, membuat kita lupa bahwa ia juga butuh keberadaan kita secara nyata di sisinya, rekan sebaya, bukan hanya hasil kerja keras kita ya. Sehingga keluarlah kata-kata, kamu terlalu sibuk, kamu gak punya waktu untuk aku. Di sini yang dibutuhkan adalah saling memahami ya. Baik, untuk kali ini sudah ada penelpon. Assalamualaikum. Bunda Karera lagi. Ya ampun. Habis ini bisa tidur ya, Bunda?
1: Lagi menghayal.
0: Menghayal apa itu?
1: Kehidupannya.
0: Oh, gitu. Lagi menghayalkan cita-cita gitu.
1: Cita-cita kedepannya.
0: Iya, semoga Allah kabulkan ya yang baik-baik.
1: Belum bisa berpejam mata tadi, yang menghayal sedikit.
0: Oh gitu, cat langit lah ya. Baik, Bunda mau lagu apa ini?
1: Lagu Aceh, lagu dangdut, lagu pop.
0: Lagu pop sama dangdut, Bunda?
1: Lagu pop, lagu ini aja, apa namanya? Apa aja?
0: Lagu
1: Rati Purwati.
0: Oh, ini kita lagi acara lagu-lagu yang rilis 2004 sampai 2026.
1: Ini ada Arif Permadani.
0: Bui Jadi Permadani, baik. Untuk salam spesialnya. Terima kasih, Bunda. Ada ucapan? Amin. Insyaallah. Iya, enggak berani lagi nih minum obat. Udah 2 kali minum obat. Aduh, ngantuknya enggak habis-habis, Bunda. Aduh, ini obat dosisnya sehari sekali, nggak boleh 5 jam sekali, nggak boleh. Iya benar, ini kalau minum 5 jam sekali berarti jatuhnya hampir 5 kali sehari. Jangan, Bunda, jangan, nggak bangun nanti. Oh gitu. Iya, insya Allah Allah sembuhkan dengan usaha tapi ya. Baik, Bunda, lagunya ditunggu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda Karera yang ada di Tumpuk Tengah. Selamat malam paling baik aja buat Bunda Karera yang sepertinya sudah agak mendingan ya dari sakit flu-nya. Dan kita berharap Allah berikan kesehatan yang sempurna seperti sedia kala. Baik, rekan sebaya, masih ada gak yang mau nyusul? Kalau gak ada, kita lanjut ke lagu saja. Ada Arif dengan judul lagu Bui dari Jadi Permadani. Untuknya Bunda Karera yang ada di Cunda. Baru diteruskan lagu yang dibawakan oleh Lesti dengan judul lagu Kura-kura Dalam Perahu. Tetap di Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe, atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh, kakak.
5: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiyah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah, mantap. Apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya gimana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiyah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habuy, naku pete pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal nabui, mengat tanya.
8: Punya mai, patat dah kupinya.
7: Panen nalong dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu, ji.
8: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Got kupi. Kala hari long blow. Long podu atuh meja. Eh dekate tu tak krih harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bit habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

Radio Citis FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda, rekan sebaya. Program acara Citra Hits untuk saat ini, rekan sebaya yang temani Anda. Untuk yang pengen dengerin lagu-lagu hits, lagu-lagu pop atau lagu dangdut yang rilis di tahun 2024 sampai 2026, boleh nih rekan sebaya ikutan bergabung di program acara ini, rekan sebaya, untuk pilihkan lagu favorit Anda ya. Silakan untuk yang mau ikutan bergabung di 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-060-2459 untuk live dan SMS, rekan sebaya.

Baik, untuk Anda semuanya rekan sebaya yang kondisinya saat ini sedang sibuk banget menyiapkan segala sesuatu, walau udah tengah malam, terkadang pekerjaan itu nggak bisa diprediksi ya. Tiba-tiba sibuk, tiba-tiba nggak sibuk ya. Sama seperti kondisi badan, tiba-tiba sehat, tiba-tiba sakit ya. Tapi itu semua yang sudah digariskan untuk kita, ya baiknya kita terima dengan lapang dada. Baiklah rekan sebaya, kali ini lagu dari Ipang dengan judul lagu Lumpur dan Berlian sudah saya siapkan untuk menemani suasana istirahat Anda malam ini. Dan nanti akan dilanjutkan satu lagu dari Emmy Purnamasari dengan judul lagu Pintu Tak Berdaun. Tetap di CTS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lep rumah mandu. Pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti.

0: Belum.
1: Bici, nah, Pak Tuman juga ada rental motonya.
0: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
2: Pak Tuman alamat CV Amin Family Groupnya, Bang Tacin.
0: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, Pak dikegantung Mahkamah Syariat.
2: Berehat, Bang. Pupu moto Tuman, nah, Inan.
0: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu moto, nah, Inan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pu yang perle, insyaallah nainan.
1: Cuman na supir bak drone?
0: Jelas na lah Kak Bungsu. Atau neba supir kerone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
2: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih tarental motor menteng bak CV Amin Family Group.
3: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
4: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
5: Boh panen nai rokuan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
4: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali numpah tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
5: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada ase.
4: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi ase Haji.
5: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
4: Nyam sang. Salah urun terpih, Ron Kuaji.
5: Hana lo terpih, le. Bah menang gede. Kau putu asa, tu. Ho yang tamai, hanapa.
4: Bek putu asa, dah syah, tu, Deng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak, New Hafiz AC. New Hafiz AC, dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
5: Yang betul, Kak Pega. Bek lagi yang kakak pengalaman, tu. Lagenya iwa awak terpih, hati. Lagenya nasi gadah lebih. Sang-sang, lebih-lebih kai po lewanya lom.
4: Yang kenyan, Kuaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
5: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
4: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
5: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
3: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
6: Mirna, kelas kan udah selesai nih, nongkrong di CC Cafe yuk.
7: Aduh, gimana ya Fir, kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih, butuh wifi juga kan.
6: Tuh kan, kamu kurang update, kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai. Gimana, di sana disediain wifi gratis juga loh.
7: Boleh juga sih, emang CC Cafe itu di mana Fir?
6: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe, tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe. Ngawi.
7: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
6: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin

0: kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
1: Kayaknya oke juga tuh, tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
0: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe, dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
1: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
0: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

0: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.
1: Rekan sebaya, satu jam lebih sudah acara ini berjalan di program Citra Hits tentunya bersama Nidar yang temani Anda, rekan sebaya. Selamat malam, paling baik saja untuk Anda semuanya yang baru saja mendengarkan Radio Citis FM ya. Ada kesempatan satu jam ke depan ya, agak kurang sedikit sih. Untuk request lagu favorit Anda, boleh lagu pop, boleh lagu dangdut ya. Intinya lagu yang rilis di tahun 2020 4 ke 2026, rekan sebaya. Untuk Anda semuanya yang saat ini di luar rumah, sedang dalam perjalanan kembali ke rumah, hati-hati aja di jalan ya. Malam semakin larut, mungkin jalanan sudah agak sepi nih ya. Nah, terkadang kondisi jalanan yang sepi membawa kita kepada atau terpancing kita ke adrenalin yang lebih wah gitu ya, mau kebut-kebutan, merasa bahwa jalanan itu punya kita yang lain pada nyewa gitu ya. Jangan ya, tetap waspada, tetap hati-hati dalam berkendara jika Anda sedang mengendarai kendaraan roda 4 ya, sambil dengerin Radio Citis FM tentunya.

Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita simak saja lagu yang sudah saya persiapkan untuk temani Anda. Ada Hari Parintang dengan judul lagu Harapan Menjadi Kenangan yang akan hadir dilanjutkan lagu yang dibawakan oleh Baby Acha dengan judul lagu Rindu Asmara yang akan menemani Anda. Satu lagu lainnya dari Hijau Daun dengan judul lagu Cinta Dalam Ilusi. Tetap di Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hal yang wajar ketika kita melihat orang yang memiliki harta melimpah, memiliki perasaan ingin seperti mereka. Namun, sebenarnya, hal ini tidak lebih baik dibandingkan dengan melihat seorang yang kondisi keuangannya di bawah kita. Namun, dia masih bisa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Anda melihat seorang yang telah diberikan kekayaan dan keindahan melebihi Anda, lihatlah orang-orang yang masih mampu bersyukur meskipun dalam kekurangan. Hadis riwayat Muslim.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Rekan Sebaya, kita masih di program acara Citra Hits ya. Untuk saat ini Rekan Sebaya ada waktu sekira setengah jam lagi ya. Saya masih terus temani Anda dengan lagu-lagu pop dan lagu dangdut yang rilis tahun 2024 sampai 2026 Rekan Sebaya ya. Tentunya sampai jam sampai jam 12 malam Rekan Sebaya. Nah, untuk Anda semuanya Rekan Sebaya, selamat malam dan selamat istirahat saja. Semoga istirahat malam ini menenangkan dan menyenangkan Rekan Sebaya. Anda yang saat ini masih kondisinya kurang oke ya, banyak beban yang dipikirkan atau malah beban kesehatan yang aduh banyak yang lagi sakit loh sekarang Rekan Sebaya. Tapi bagaimanapun kita ya patut bersyukur banget. Kenapa sih saya bilang begitu? Mungkin cuaca yang kita anggap tidak bersahabat ya, yang sedang kita alami merupakan satu hal yang patut kita syukuri. Karena Rekan Sebaya, di luar negeri sana, khususnya nih di Eropa, Rekan Sebaya, di Eropa dikabarkan bahwa 1.300 orang tewas, Rekan Sebaya. 1.300 orang meninggal dunia imbas gelombang panas ekstrim di Eropa, Rekan Sebaya. Nah, bayangin aja segitu ekstrimnya cuaca di negara orang ya. Dan kita yang seperti ini alhamdulillah banget ya, walaupun terkadang kalau lagi panas-panas banget tapi tiba-tiba hujan ya, tapi itu nggak sampai membuat kita ke titik yang paling mengerikan Rekan Sebaya. Nanti saya akan bacakan kabarnya untuk Anda. Saya terima penelpon dulu. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa?
1: Salbiah, Kak.
0: Salbiah di Bayu ya. Apa kabarnya Salbiah?
1: Baik, Kak.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah kurang baik ini.
1: Kurang baik tadi, Kak.
0: Iya, lagi flu aja sih.
1: Semoga lekas sembuh, Kak.
0: Amin. Mau lagu apa ini Salbiah?
1: Lagu aja, Kak.
0: Enggak bisa lagu dangdut sama lagu pop yang rilis 2024 sampai 2026.
1: Oh, Mawar Putih bisa, Kak.
0: Dari Inul Daratista ya?
1: Iya, boleh.
0: Tapi itu kayaknya lagunya udah lama ya. Yang lain mau apa?
1: Ini aja lo enggak boleh, Kak. Mati lampu aja dari
0: Nasar.
1: Ya, Nasar.
0: Itu juga lagu udah lama juga itu. Kalau Nasar itu tahun 2013, yang tadi Mawar Putih itu 2019.
1: Lesti aja, Kak. Lesti Kejora.
0: Lesti tadi udah saya puterin.
1: Udah.
0: Yang lain lagi?
1: Terserah Kakak aja ya.
0: Ya udah, lagu dangdut.
1: Dangdut ya.
0: Oke, salam spesialnya.
1: Ini Kak Caca.
0: Nidar.
1: Oh, Kak Nidar, buat Kak Nidar aja.
0: Iya, terima kasih ada ucapan.
1: Semoga panjang umur, Kak.
0: Amin, terima kasih Salbia. Lagunya ditunggu, udah saya siapkan ya.
1: Ya,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rekan Sebaya, Salbiah di Bayu yang sudah ikutan bergabung di program acara Citra Hits. Nah, Rekan Sebaya, lanjut saya akan bacakan lagi nih kabar yang mewartakan bahwa panas ekstrim di Eropa yang mengakibatkan 1.300 orang meninggal dunia. WHO melaporkan bahwa lebih dari 1.300 kematian berlebih terkait gelombang panas ekstrim yang telah tercatat di kawasan Eropa sejak 21 Juni Rekan Sebaya ya, artinya baru kurang lebih 9 hari atau 8 hari ya. WHO memperingatkan bahwa benua Eropa mengalami pemanasan paling cepat di bumi jika dibandingkan benua-benua lainnya. Puluhan juta orang di Eropa harus menghadapi suhu ekstrim sepanjang akhir pekan saat gelombang panas mematikan bergerak ke arah timur kawasan tersebut. Sejumlah negara melaporkan bertambahnya jumlah korban jiwa akibat cuaca panas ekstrim dengan layanan kesehatan berisiko kewalahan menangani pasien rekan sebaya. Pada Minggu 28 Juni kemarin pagi, otoritas kesehatan Prancis mengungkapkan adanya 1.000 kematian bertambah di luar perkiraan normal di negara tersebut yang tercatat sejak Rabu 21 Juni waktu setempat rekan sebaya. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus seperti yang dilansir AFP pada Senin hari ini mengatakan bahwa lebih dari 1.300 kematian berlebih tercatat sejak 21 Juni akibat suhu tinggi di Eropa, rekan sebaya. Stres akibat panas sering disebut dengan sebagai pembunuh senyap, dan bangunan rumah, tempat kerja, serta sekolah-sekolah di Eropa tidak dirancang untuk menghadapi suhu seperti ini, rekan sebaya. Dikatakan menurut perkiraan AFP setidaknya 191 juta orang di berbagai negara Eropa diperkirakan akan merasakan suhu udara minimum 35 derajat pada minggu hari ini, dengan suhu panas yang sangat ekstrim diprediksi menyelimuti Jerman, Ceko, Hungaria, dan Polandia, rekan sebaya. Ya, demikian beritanya, rekan sebaya. Sekali lagi saya katakan, kita patut bersyukur dengan kondisi yang saat ini kita hadapi, meskipun terkadang tubuh kita gak bersahabat ya, membawa kita kepada rasa gak nyaman, terserang flu, demam, dan sebagainya. Namun itu tidak semengerikan yang ada di Eropa, rekan sebaya. Baik, kita dengarkan saja dulu lagu dari Gunawan dengan judul lagu Terjebak Rasa Nyaman. Untuknya Salbiah di Bayu, dilanjutkan Ira Milpan dengan judul lagu Padam Api Dalam Lentera. Sri Devi akan menyusul dengan judul lagu Buta Karena Cinta. Tetap di CITIS FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Jika kamu ingin dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cobalah untuk berbelas kasih kepada sesama yang nasibnya tidak seberuntung kamu. Sungguh, Allah hanya akan memberikan belas kasihnya kepada hambanya yang berbagi untuk orang lain. Allah tidak akan memberikan belas kasih kepada siapapun, kecuali orang-orang yang memberikan rahmat bagi makhluk lain. Hadis riwayat Abdullah, Abu Daud, dan Tirmizi.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Rekan sebaya, kali ini kita masih di program acara Citra His ya, dan sudah saya siapkan satu lagu dari Dadali dengan judul lagu Di Saat Kau Berubah. Tetap di Citra His FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

Dadali dengan judul lagu Di Saat Kau Berubah, lagu yang sudah mengantar kita ke penghujung acara program Citra Hits untuk malam ini rekan sebaya. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah setia bersama Radio Citis FM di gelombang 94,4 FM atau di www.radiocitisfm.com. Untuk yang sudah bergabung, Bunda Karera dan juga tadi ada Salvia, selamat malam dan selamat istirahat saja. Lagu dari Melili dengan judul lagu Tajamnya Karang sudah saya siapkan untuk menutup pertemuan kita di hari ini, Senin 29 Juni 2026. Untuk Anda semuanya rekan sebaya, terima kasih kebersamaannya. Jangan lupa untuk memeriksa kembali pintu, jendela, dan barang-barang berharga Anda rekan sebaya sebelum Anda beranjak tidur ya. Insyaallah di lain waktu dan kesempatan kita akan bertemu kembali. Saya Nidar yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Seperti halnya amal ibadah, di mana kita akan dinilai baik buruknya ketika mati. Dalam hidup, orang pada umumnya baru akan melihat kita ketika kita sudah sukses. Untuk itu, berusahalah dengan sungguh-sungguh, karena usaha tak akan mengkhianati hasil. Sesungguhnya, amal ibadah itu tergantung hasil akhirnya. Hadis riwayat Bukhari. Layaknya pelaut yang tangguh tidak terbentuk dari ombak yang tenang, maka setiap ujian yang diberikan Allah kepadamu dasarnya untuk meneguhkan menjadi sosok manusia yang baik. Maka nikmatilah setiap ujian yang sedang kamu hadapi saat ini, karena itulah jalan untuk menguatkan dirimu lebih baik lagi. Barang siapa yang dihendaki Allah menjadi orang baik, maka ditimpakan musibah, ujian kepadamu. Hadis riwayat Bukhari. Itulah jalan untuk menguatkan dirimu lebih baik lagi. Barang siapa yang dihendaki Allah menjadi orang baik, maka ditimpakan musibah, ujian

Doa ketika hendak tidur agar tenang dalam tidurnya, mudah tidak terganggu pikiran-pikiran yang rumit dan tidak terganggu mimpi-mimpi yang buruk.